0: atas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas. Kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
1: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
4: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
4: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
5: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apa dibagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
4: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
7: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
6: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
8: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
6: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
9: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
10: Isunya apa aja Mas
9: ya, nanti saja, kan belum dibahas.
6: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
11: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja. Terima kasih.
12: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2009 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya. Jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
2: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
15: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway, karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Kembali ke studio, silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Anissa Aleromdani selaku anggota OSIS. Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Kustinesi dari Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG. MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang, ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
5: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
6: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
7: kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
8: Tahukah kamu, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia? Tapi, ada beberapa fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, Everest bukan gunung yang tumbuh diam. Ternyata, gunung ini bertambah tinggi sekitar 4 mm setiap tahun karena pergerakan lempeng tektonik. Kedua, meskipun dingin dan bersalju, ada ratusan ton sampah di Everest. Dari tenda, tabung oksigen, hingga sisa makanan, menjadikannya salah satu tempat paling kotor di dunia di ketinggian ekstrim. Ketiga, di puncak Everest, air mendidih lebih cepat. Karena tekanan udara lebih rendah, air bisa mendidih hanya pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, bukan 100 derajat seperti di permukaan laut. Jadi, Gunung Everest bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga menyimpan banyak fakta unik. Mana yang paling mengejutkan buat kamu?

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini
2: di area di Milan. Luar biasa.
3: Aku baru aja di
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. DPR RI telah resmi membentuk panitia kerja atau panja penyusunan rancangan DPR RI atau membentuk panitia kerja atau panja RUU Pemilu untuk mempersiapkan Pemilu 2029. Panja Komisi 2 DPR menyepakati 10 isu strategis yang akan dibahas. 10 isu tersebut meliputi sistem pemilu, kemudian desain penyelenggaraan pemilu, daerah pemilihan, ambang batas parlemen, pencalonan presiden, pencalonan anggota legislatif, penyelenggara pemilu, penegakan hukum kepemiluan, perlindungan hak pilih, serta pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Penyusunan naskah akademik dan juga draft RUU ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Dan untuk membahas atau memperbincangkan hal ini terkait dengan RUU Pemilu 2027, memperkuat demokrasi, atau sekedar mengubah aturan. Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Siti Zuhro, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas Rudy.
0: Iya, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat, baik.
0: Iya. Ibu, kalau dari kajian Anda selama ini, sebenarnya persoalan mendasar apa sih Bu dari pemilu sebelumnya atau pemilu 2024 ini yang seharusnya diperbaiki melalui rancangan undang-undang kali ini, Bu?
2: Iya, karena memang terlalu banyak distorsi ya, pelanggaran-pelanggaran dan tidak ada kepastian gitu ya. Secara hukum dalam setiap tahapan pemilu serentak yang katanya diharapkan sangat efektif, sangat efisien gitu ya, dan akan menghasilkan satu pelembagaan partai karena diserentakkan, koalisi partai yang terformat, terukur, ada kotel efek agar pemilu tidak terus menerus tapi satu hentakan langsung mendapatkan, katakan gitu ya, suksesi kepemimpinan yang baik. Tapi itu semua meleset, itu semua asumsi gitu ya. Maka ke depan kita mengharapkan bahwa RUU yang sedang dibahas, ada panja sekarang, RUU Pemilu ini, jangan sekedar sekedar nanti itu menjadi ajang kompromi teknis antar partai, tapi kita harapkan menjadi instrumen pembenahan sistem politik untuk memperkuat demokrasi substantif.
0: Okay.
2: Representasi rakyat dan akuntabilitas kekuasaan ini kedengarannya Mas Rudy seperti normatif, tapi ini yang harus menjadi acuan gitu.
0: Okay.
2: Kalau tidak, nanti di tengah jalan ada cawe-cawe, ada intrusi, ada tarikan-tarikan yang lalu sangat mengganggu tahapan jalannya, tahapan-tahapan pemilu itu sendirilah. Ini yang perlu dibenahi. Jadi baik komitmen dari stakeholders terkait pemilu maupun payung hukumnya. Sekarang kan mau payung hukum ya, payung hukum yang harus dibenahi, harus diseriusi, tidak sekedar undang-undang pemilu. Rancangan undang-undang pemilu ini terkait langsung dengan sistem kepartean kita, sistem perwakilan kita gitu ya. Lalu juga sistem pemerintahan kita, tiga hal ini harus diatur langsung, dan dalam konteks merevisi undang-undang pemilu ini, tentu yang namanya undang-undang partai politik, undang-undang MD3, undang-undang penyelenggara pemilu gitu kan, ini semua harus dibenahi. Tidak bisa, kalau enggak tambal sulam.
0: Okay.
2: Tambal sulam banget gitu.
0: Iya. Pembenahan sistem pemilu yang konstruktif tadi Bu ya, yang ada tiga hal mendasar. Tetapi kalau kita lihat, Panja mengatakan bahwa ada 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasannya. Nah, yang berkaitan langsung dari 10 isu yang dibahas, mana yang menurut Prof. Siti paling menentukan kualitas pemilu kita nanti nih?
2: Iya, ini kan ujung-ujungnya demokrasi kita, pemilu ini kan mengacu pada demokrasi. Lah demokrasi punya pilar-pilarnya. Pilar utamanya itu adalah partai politik. Jadi menurut saya dari 10 yang di ini kan fokusnya hanya untuk pemilu. Tapi peserta pemilunya nggak diotak-atik, gimana ini nggak dibenahi kan gitu. Okelah, kita sudah punya satu apa keseriusan ini mau membahas 10 isu strategis ya.
0: Yeah.
2: Ada mengenai struktur representasi, desain DPR, DPR, DPD, DPRD, gitu.
0: Dapil
2: ya,
0: juga ambang batas parlemen, pencalonan presiden dan beberapa lainnya nih Bu.
2: Persis, tapi ini semua kan diikuti oleh partai politik.
0: Oke.
2: Maka undang-undang partai politik jangan lupa harus dibenahi juga. Jangan hanya fokus pada pemilu. Jadi ini harus menjadi starting point bahwa kita merancang bangun ya, menata ulang demokrasi dan pemilu kita ini secara serius untuk menatap ke depan panjang, bukan hanya 2029.
0: Okay.
2: Kalau berpikir kita masih seumur jagung seperti ini, Mas Rudi, ini NKRI tidak akan maju, Mas. Itu serius itu menurut saya.
0: Yang dimaksud partai politik ini, Prof, seperti apa? Keikutsertaan partai politiknya nanti dalam kontestasi pemilu atau memang di dalam partai politik secara internalnya yang dimaksud ini, Prof?
2: Iya. Ini kan kalau kita membaca undang-undang partai politik yang tahun 2011 itu kan sudah outdated ya, sudah lama sekali. Maka ya harus disesuaikan lah dengan kebutuhan yang sudah berubah, masyarakat yang berubah, social change yang luar biasa gitu ya. Dan kewajiban, keharusan gitu ya. Dan apa ya istilahnya tusinya, tugas pokok fungsi dari partai itu apa kan gitu. Kita kan menuju partai modern kan gitu ya. Mestinya gitu ya, tidak partai yang syarat dengan patronase. Kalau partainya syarat dengan patronase, demokrasinya ya patronase gitu loh. Nggak bisa dihindari, Mas. Ini kita berbicara yang sampai mendasar, fundamental. Apalagi mengatakan harus ada partisipasi, meaningful participation. Itu kan memang bahasa-bahasa dari kosakata Inggris kan. Tapi bermakna itu apa artinya kan gitu. Ini pula yang memang harus dibedah secara serius. Kalau menurut saya memang secara kritis ya, pelibatan masyarakat contoh ya, dalam menyusun rancangan undang-undang pemilu itu belum cukup apabila cuman formalitas konsultasi publik. Saya pun sudah diundang RDBU. Kalau berhenti sampai itu tidak cukup, Mas. Harus kita kawal apakah memang secara substantif tadi itu diakomodasi. Jadi mensyaratkan masyarakat itu didengar, dipertimbangkan pendapatnya. Dan memperoleh kejelasan itu antara lain.
0: Baik, Prof. Saya masih penasaran terkait dengan partai politik nih, Prof. Kalau begitu, apa ukuran kualitas sebuah partai politik itu nanti akan mampu menentukan kualitas pemilu? Seperti apa ukuran yang bisa digunakan?
2: Ya, ini bagus dan sangat mendasar ya, sangat signifikan pertanyaan Mas Rudi. Kebetulan teman-teman di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu juga melakukan kajian gitu, tidak mulai LIPI dulu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ada kajian tentang partai politik, tentang pemilu, sampai kemarin di BRIN itu juga mengeluarkan kerjasama dengan Bappenas kalau nggak salah gitu, tentang indeks partai politik gitu ya, kinerja partai politik itu bagus. Jadi dari situ saja sudah ditemukan menunjukkan bahwa sangat amat sedikit partai yang memenuhi kualifikasi gitu, untuk dikatakan sebagai partai kader gitu kan, partai yang punya ID partai ID kan gitu, supaya memutus mata rantai vote buying, Mas Rudi. Kalau sudah masyarakat itu pemilih, voters itu mampu memilih berdasarkan partai ID tadi itu, selesai, kita tidak akan ada lagi vote buying. Karena apa? Partai-partai tadi itu mampu gitu menganalogikan diri dengan konstituen. Jadi konstituen itu merasa ya udah partai ini memang saya banget kan gitu. Itu nggak perlu didorong-dorong untuk dikasih uang 50.000. Mau nggak Mas Rudi saya kasih 100.000 pilih ya ini caleg gitu. Itu kan menistakan banget itu. Itu zolim gitu ya.
0: Kalau itu sebagai ukurannya, Prof. Nanti bagaimana? Artinya mekanisme penyederhanaan partai dalam kontestasi pemilih atau pemilu itu tetap digunakan, tetapi satu sisi yang tadi Prof katakan, bukankah itu akan mengurangi pilihan politik masyarakat, Prof? Bagaimana ini? jalan keluar.
2: Ini bagus sekali ya. Jadi ikhtiar kita itu sudah luar biasa ya, ikhtiar bangsa Indonesia untuk bagaimana membuat apa ya istilahnya kompatibel antara gitu yang namanya sistem presidensial dengan sistem kepartean kita, kan iya, gitu ya, iya, kepartean kita supaya kompatibel berkesesuaian, maka dia lakukanlah 2019 itu pemilu serentak pertama kali, lalu diulang, bukan tambah bagus, ternyata tambah jelek gitu. Apa yang salah? Berarti ada asumsi-asumsi yang tadi itu rumusan itu hanya asumsi seolah-olah seperti itu, padahal tidak. Memang ada faktor di mana elit dan aktor yang constraining terhadap proses demokrasi, tidak berkehendak untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, maka selalu saja menarik mundur, membuat demokrasi kita setback dengan semua nilai-nilai itu yang diintrusi oleh mereka, kan itu. Itu masalahnya. Maka memang ke depan ini kan kita sudah cukup ya, lebih dari cukup 6 kali pemilu nasional, kita ulangi hal yang sama, yaitu distorsi, mengakumulasi distorsi, menyelewengkan, menyimpangkan, melanggar hukum gitu ya, hobi banget gitu ya, di tengah-tengah tahapan pemilu judicial review tidak cukup sekali gitu kan, dan itu semua mengalihkan energi konsentrasi kita dalam menapaki tahapan-tahapan tadi itu. Sebagai contoh juga ini tentang penyelenggara, saya nggak ngomong yang etikanya, tapi tentang suksesi di internal. Bagaimana membuat agar pergantian kepemimpinan atau kepengurusan di penyelenggara itu ya lebih ini ya, lebih cocok gitu. Jangan pas tahapan pemilu mereka melakukan juga gitu pergantian kepengurusan atau itu ya apa istilahnya itu pergantian komisioner-komisioner se-Indonesia. Itu kan bagaimana penyelenggara sedang sibuk seperti itu ditimpali pula dengan pergantian-pergantian lah ini ya juga menurut saya energinya jadi berkurang, akhirnya distorsi yang terjadi itu. Yang esensinya Mas Rudy, di pemilu yang akan datang dan seterusnya, kita memang harus menegakkan keadilan.
0: Menegakkan keadilan.
2: Iya, menghadirkan kompetisi yang betul-betul sehat. Jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seharusnya seperti itu. Tidak kompetisi yang tidak sehat dan menghalalkan semua cara, ujung-ujungnya pemilu mahal gitu kan.
0: Artinya Prof, wajah pemilu atau sistem pemilu yang seperti apa yang paling tepat untuk kita saat ini, yang tadi Prof katakan mewakili suara rakyat, kemudian juga memiliki hubungan dengan wakil rakyat atau partai ID tadi, sehingga ini dapat mengeliminir hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah konsentrasi nasional ini Prof?
2: Iya, ini lama sekali kita mencari formula gitu ya, konsep yang betul-betul cocok. Jadi kita orang Indonesia, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, Indonesia ini punya otoritas gitu loh, menentukan bahwa kita harus melakukan pemilu yang kita tidak tercerabut akar dari akar kita. Kalau kita tercerabut dari akar kita, yang terjadi apa? Ya sudah, vote buying saja, gampang saja. Di elitnya apa? Oh, politik transaksional saja kan itu. Lah, kita harus memutus mata rantai itu. Kita pikirkan bahwa setiap pemilu bukan terjadi di ruang kosong. Pemilu, pilkada itu akan berdampak terhadap kualitas pemerintahan kita. Jadi kalau pemilunya jorok gitu ya, kotor gitu, maka pemerintah yang dihasilkan pastinya bad governance.
0: Apakah itu risiko besar yang akan kita hadapi ketika segalanya itu belum siap ketika tahapan pemilu dimulai nanti nih Prof?
2: Ya, ini yang satu contoh ya Mas Rudy. Menjelang pemilu 2024, mengapa kita rasanya kita sangat was-was waktu itu dengan politisasi identitas atau politisasi agama dan SARA gitu ya. Kita sangat was-was tentang itu. Maka kita teriakkan, kita butuh pemimpin cerdas, kita butuh pemilu yang tanpa gitu melakukan politisasi identitas atau SARA. Alhamdulillah terjadi kan? Tidak terjadi ya. Maksud saya pemilu 2024 tidak ada politik identitas radikal, radikal senyap itu ya, tidak ada. Berarti kan di-create itu Mas, itu diciptakan gitu loh Mas Rudy. Itu sengaja diciptakan oleh siapa? Tidak mungkin rakyat lah Mas. Okay. Rakyat ini wong cilik kok gitu. Yeah. Jadi elitnya ini kegenitan gitu kan, aktornya gitu ya, lang berselancar dengan isu-isu yang sangat merugikan NKRI kan gitu. Lah ini yang harus diputus mata rantainya. Maka semua civil society, baik dari kampus, ormas, CSO gitu sebagainya, ini mengawal dengan
0: penuh
2: gitu ya, mengawal, melakukan pengawalan secara penuh agar tidak terjadi lagi pengulangan-pengulangan yang sama. Ini kita bisa menjadi bangsa yang bodoh, benar-benar bodoh kalau diulang terus kesalahan-kesalahan itu gitu loh.
0: Selain maka mengawal kan juga dimintai partisipasi ya Prof ya, untuk memberikan masukan tadi yang tadi juga sempat
2: tapi
0: Prof.
2: Meaningful tapi meaningful berarti diakomodasi enggak, kalau tidak katakan kepada masyarakat pada ini mengapa tidak kan gitu. Jangan terus lewat begitu saja, jam 2 pagi setengah 3 diketok palu kan.
0: Apa itu tanda bahwa bahwa masukan publik itu betul-betul mempengaruhi isi dari produk legislatif ini atau undang-undangnya nanti nih Prof?
2: Iya, jadi tentu iya. Jadi kalau prosesnya itu singit-singit gitu, istilahnya nggak transparan gitu, apalagi apakah bisa dipertanggungjawabkan kalau seperti itu. Kita kan menginginkan gitu ya, bahwa setiap opsi kebijakan itu harus diuji berdasarkan tiga ukuran, keadilan, kompetisi, kualitas keterwakilan pemilih kan gitu. Akuntabilitas partai politik, dan bukan semata kepentingan elektoral partai yang sedang berkuasa gitu kan. Selalu curiganya kan dengan partai yang berkuasa gitu. Saya pikir partai-partai politik saya ini ya, melihat waktu RDPU dan sebagainya itu, mereka tuh ingin gitu loh bahwa pemilu itu dilakukan secara benar sebetulnya seperti itu. Mereka juga capek gitu kalau cara-cara yang tidak benar ini dilakukan, karena ujung-ujungnya panjang, karena apa, diperkarakan, terus digugat kayak luka gitu ya, luka bisa menganga anytime, bisa mungkin tertutup tapi menganga lagi, di gugat lagi dan sebagainya. Itu kan wasting time sekali gitu loh. Jadi kalau kita menjadi bangsa yang akan maju ke depan, gak bisa kita mengulang hal yang terus menerus salah seperti ini gitu loh. Maka kita memintakan panja RUU pemilu ini memastikan bahwa revisi undang-undang pemilu tidak terjebak dalam kompromi kepentingan elit dan kalkulasi elektoral partai semata. RUU ini harus dirancang untuk memperkuat kedaulatan rakyat, Mas Rudi. Keadilan kompetisi, kualitas representasi, dan integritas demokrasi. Bukan sekedar menjaga kepentingan partai-partai gitu loh. Tidak benar kalau seperti itu.
0: Dan itu bisa diukur, Prof ya, oleh publik ya, menilai keberhasilan RUU pemilu kali ini sangat bisa diukurkah atau bagaimana ini Prof?
2: Dalam proses biasanya. Jadi seberapa besar, seberapa jauh proses ini melibatkan secara meaningful tadi itu, dialog yang meaningful dengan tentu representasi dari civil society itu kan gitu, baik dari kampusnya, dari badan penelitiannya, dari stakeholders terkait dan sebagainya, itu harus cukup gitu. Nanti kan ketemu cross-cutting isusnya, apa yang memang menjadi kebutuhan pokok utama kita memperbaiki ini kan gitu, sehingga tidak ada dusta di antara kita gitu loh Mas Rudi. Itu penting. Jadi membangun trust sekaligus RUU pemilu ini adalah dimaksudkan juga untuk membangun public trust kan gitu, kepada partai, kepada DPR, ujung-ujungnya juga nanti untuk semua institusi dan NKRI kan itu. Berpikirnya harus visioner, Mas Rudi.
0: Prof. Siti Zuhro, terima kasih banyak Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di pagi hari ini Prof. Salam sehat, selamat pagi Prof.
2: Sama-sama Mas Rudi.
0: Demikian tadi peneliti utama Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhro.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengatakan, pemerintah memasukkan pengaturan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek online dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Undang-Undang LLAJ untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keselamatan pengguna jasa. Melalui revisi tersebut, pemerintah akan mengatur layanan angkutan orang dan barang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, termasuk standar keselamatan kendaraan dan pengemudi, serta akan mendorong perusahaan aplikasi untuk memastikan kendaraan mitranya memenuhi persyaratan keselamatan. Dodi berharap revisi Undang-Undang LLAJ dapat selesai pada tahun ini, sehingga aturan baru bisa diterapkan mulai 2027, dan layanan transportasi online dapat lebih aman dan tertata tanpa mengabaikan perlindungan pengemudi serta kebutuhan masyarakat akan transportasi yang terjangkau. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mencatat imunisasi tambahan campak rubella di Kabupaten Manokwari telah menjangkau 6.035 anak atau 78,7% dari target 7.667 anak. Namun cakupan imunisasi masih perlu ditingkatkan hingga minimal 95% di setiap kampung dan kelurahan. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Alwan Rimosan, mengatakan percepatan imunisasi dilakukan untuk menanggulangi kejadian luar biasa campak, terutama di wilayah dengan cakupan rendah, melalui penambahan pos imunisasi dan kunjungan dari rumah ke rumah dengan sasaran anak usia 9 bulan hingga di bawah 5 tahun. Alwan mengimbau para orang tua segera membawa anaknya ke posyandu atau pos imunisasi terdekat sebelum pelayanan berakhir pada 17 Oktober mendatang, serta meminta masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan anak dengan gejala campak seperti demam disertai bintik-bintik merah, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penularannya dapat.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia, salam lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita cukupkan sejenak untuk sajian musik dan informasi. Kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Malam berikut laporan selengkapnya, Arisma Rizky.
2: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan grupnya sendiri. The Citizens menang 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield pada tadi.

0: dari bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
1: For different reason. Then half time we adjust something and I think second half we were much.
2: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Pro City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan

0: banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan ke-4 Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egi Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egi melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room. Persib, mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari Divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UWE ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: masyarakat sangat antusias sekali, apalagi di pupuk ya, karena emang Desa Hambalang itu sangat dominan dengan pertanian. Minyak goreng, minyak kita itu, terus ya itu tadi gas melon. Ya intinya barang-barang yang bersubsidi. Sejauh ini yang mereka kejar itu barang-barang yang bersubsidi ya, karena ya harganya lebih murah. Ya kalau bicara di Desa Hambalang itu sangat terbantu, apalagi di pupuk. Ya harapan saya kedepannya bisa lebih banyak lagi. Ya karena intinya gini, bicara kuantiti, apalagi minyak kita ya, kita ngambil dari ID Food atau Bulog itu sebenarnya agak sulit didapatkan. Jadi agak kesulitan di situ saja.
1: Dengan adanya koperasi di Desa Hambalang, saya sangat terbantu. Pertama, harga pupuk lebih murah. Kedua, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Ya, pengennya kayak pupuk yang lain, tadi adain lagi seperti NPK, Mutiara gitu kan. Kebanyakan sekarang ada juga yang nanam apa cabe gitu kan, sangat bibit-bibitan cabe, terong, jagung begitu.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.

Baik ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia, salam lagi. Tadi kita sudah bergabung bersama Pusat Pemberitaan di Jakarta. Ya, sesaat lagi kita akan bersama menikmati lagu-lagu dangdut. Di Prodangdut, dangdut adalah kita.

Ya, saudara pendengar di Republik Indonesia, Salam Lagi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda boleh bergabung bersama kami untuk merekos lagu-lagu dangdut di saat ini melalui platform RRI Salam Lagi. Ya, selamat siang untuk saudara di saat ini yang sedang konsentrasi menjalankan tugas dan aktivitasnya, baik di instansi pemerintah, swasta maupun di luar sana, di bawah udara yang cukup panas sekali di saat ini, masih terjadi kemarau panjang. Namun tidak merasakan hawa panas ketika Anda sedang menikmati pekerjaan. Ya, enggak gitu juga kali ya, pasti rasa panas. Ya, namun tetap mempertimbangkan kondisi fisik Anda, pendengar. Kesehatan itu jauh lebih diutamakan. Memang kewajiban tetap selalu dijalankan dengan semaksimal mungkin. Selamat siang untuk para pedagang di Kota Salam Lagi, juga yang ada di Pasar Baru sana. Salam sehat, salam hangat semuanya, sembari menunggu pengunjung atau pembeli, pelanggan Anda. Boleh dong bergabung bersama kami, meriahkan suasana siang dengan irama lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Ayah, kapan tanganku tumbuh kembali? Saat ayah memukul tanganku hingga patah, aku merintih kesakitan. Tahukah engkau, ayah, saat aku mencuri mobil kesayangan ayah, aku menuliskan kalau aku sayang ayah. Aku sayang ayah.
1: Stop kekerasan pada anak. Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan disayangi dan bukan untuk disakiti. Jaga dan sayangilah anak Anda dengan sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Tual.

pagi bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 94,3 MHz atau melalui platform RRI Sound Like, RRI Digital, RRI Sound Like. Ya, yang ada di luar kepulauan Tadinda,

0: aku. Cepat lari, Bu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

menghibur Anda Prengar dengan irama lagu-lagu dandut. Bagi saudara semuanya yang sedang pantau siaran kami melalui RRI Digital, ya, melalui platform RRI Digital, RRI Sound Like. Selamat menikmati lagu-lagu hiburan, lagu-lagu dangdut pastinya. Ya, ikutan bergoyang ya dengan suara gendang, suara suling yang begitu menarik dan membangkitkan semangat Anda di saat ini yang tadi mungkin dirasuki rasa kantuk yang begitu berat. Begitu mendengarkan lagu-lagu dangdut, langsung ya auto goyang. Baik, salam sehat, salam manis. Salam manis selalu untuk saudara semuanya di saat ini yang sedang menikmati suasana siang menjelang sore dengan berbagai kesibukan, berjibaku dengan urusan dan pekerjaan masing-masing di tempat pekerjaan masing-masing pastinya ya. Salam sehat dan Prengar, lagu-lagu dangdut masih kami persembahkan untuk Anda. This is one DJ.

0: hati-hati. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rin, kasihan si Hendra ya, teman kampus kita. Dia ditangkap polisi karena kedapatan memakai narkoba.
1: Iya, Ras. Saya juga baru dengar infonya tadi pagi kalau Hendra ditangkap. Kenapa Hendra jadi pemakai ya?
0: Yang saya dengar sih, gara-gara ayahnya terbukti korupsi. Jadi, Hendra pikiran dan larinya ke narkoba.
1: Kasihan juga ya Hendra, padahal dia tuh mahasiswa berprestasi.
0: Orang yang tidak memakai narkoba adalah orang yang cerdas. Mereka adalah orang yang bisa menggunakan logika untuk berpikir dan tidak menghancurkan dirinya sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual.

Setelah kita pendengar masih semangat bergoyang ya, pasukan joget jangan pernah lelah untuk bergoyang. Pastikan lagu-lagu dangdut menjadi pengobat rindu Anda bersama orang-orang terkasih di rumah sana. Apalagi penggemar dangdut ini ya, tidak jauh dengan musik-musik dangdut ya. Ya, banyak lagu-lagu yang pernah membersamai Anda dengan pasangan Anda, namun pasangan Anda ada di seberang sana. Ya, Anda boleh mengobati rasa rindu Anda dengan irama lagu-lagu dangdut bersama kami di RRI Saum Laki.

0: Masa kecilku dulu, berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini, tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi, kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia adalah

Pro 1 RRI Sombagi. Selanjutnya kami kembali hadirkan sajian musik dan informasi. Tetap bersama kami di RRI Sombagi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Anda masih terus bersama kami di RRI Som lagi, pendengar. Ya, selamat sore untuk Mas Saudara semuanya. Di saat ini sudah melewati menit ke-13 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Somlaki dan sekitarnya, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Ya, informasi-informasi menarik, informasi terkini masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Ya, perihal Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Yuliana Ceharatuanak menyerukan ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam Tanimbar. Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada dialog publik bertajuk Kalesang Alam Tanimbar, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis masyarakat adat untuk ekologi yang lestari dan kesejahteraan masyarakat, yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Sabtu 2 hari yang lalu, 10 Oktober 2026. Dalam sambutannya yang penuh makna, Wakil Bupati menegaskan bahwa bumi adalah rumah bersama yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Ia juga mengingatkan bahwa bumi bukanlah milik generasi saat ini semata, melainkan titipan yang akan diwariskan kepada anak cucu. Wakil Bupati kemudian mengajak hadirin merenungkan kondisi lingkungan saat ini. Menurutnya, jika bumi adalah rumah bersama, maka sudah seharusnya bumi dijaga dan dirawat agar siapapun yang ada di dalamnya merasa nyaman.

0: datang di petualangan membasmi COVID-19.
1: Asli dah kangen kampung mana ini. Sudah berapa tahun kita nih? 5 tahun ya?
2: Iya dah, 5 tahun kita ini. Sudah berapa tahun?
1: Sama dah, 5 tahun juga.

0: Eh, asli dah kangen kampung mana ini. Sudah berapa tahun kita nih? 5 tahun ya?
1: Iya dah, 5 tahun kita ini. Sudah berapa tahun kan?
0: Sama dah, 5 tahun juga.
1: Oh iya ya, mana tidak pernah kita pulang lagi ya?
0: Itu dah makanya. Eh, bercerita dulu apa yang sudah paling kangen kampung?
1: Kalau ana paling kangen itu pelecing kangkung, Hef.
0: Oh iya,
1: tidak ada pelecing yang maik bin enak selain pelecing kangkung lombok.
0: Kalau ana tuh paling kangen Senggigi, Hef.
1: Oh iya, Senggigi ya.
0: Dulu di sana aja tempat ana belajar main surfing. Selesai kita main, santai tadi kita sama bule-bule itu. Eh, selalu rasanya hidup asli dah emang ya. Bikin kangen yang begitu-gitu itu.
1: Itu dah.
0: Eh, yo, kenapa sih dia diam-diam aja?
1: Dia pikirin Braya dah pasti ini.
0: Pastinya.
1: Apa yang sudah paling kangen kampung?
0: Yang paling anak kangen di kampung itu, ibu. Seenak dan senikmat masakan Lombok, tidak lebih enak dari masakan buatan ibu. Seindah jajaran pantai di Lombok dengan kilauan pasir putihnya, tidak lebih indah dari wajah ibu. Ibu, aku rindu.
2: Selamat Hari Ibu.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ya, kembali kami memperbaharui informasi Anda, saudara. Persoalan dugaan mempekerjakan karyawan tanpa ikatan kontrak kerja dan pemberian gaji di bawah upah minimum provinsi UMP Maluku di GP Karaoke kembali memanas. Pemilik GP Karaoke Wang Yong Hua alias Mr. Wang kini mendapat sorotan setelah kuasa hukum mantan karyawannya Yesi Nur Hasana menduga adanya upaya intimidasi melalui surat undangan klarifikasi yang dikirimkan Polsek Sirimau tertanggal 7 Oktober 2026. Riko Noija SH selaku kuasa hukum Yesi pada hari Senin hari ini menilai surat tersebut mengandung sejumlah kejanggalan termasuk tidak dicantumkannya pokok persoalan dan identitas pelapor sehingga pihaknya menduga ada upaya yang tidak semestinya dalam penanganan perkara tersebut. Noija juga mempertanyakan kewenangan kepolisian dalam menangani perselisihan hubungan industrial serta menduga adanya rekayasa yang melibatkan Mr. Wang dan pihak Polsek Sirimau. Meski dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian, atas dasar itu tim kuasa hukum menyatakan akan mengadukan persoalan ini ke bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Maluku untuk meminta pemeriksaan atas dugaan tindakan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Berdasarkan salinan surat yang diperoleh media tribunmaluku.com ini, Polsek Sirimau menerbitkan undangan klarifikasi tertanggal 7 Oktober 2026 yang ditandatangani Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu KSPKT Polsek Sirimau Aibda Elvido WZ Rehatta atas nama Kapolsek Sirimau. Surat tersebut ditujukan kepada Yesi Nur Hasanah untuk hadir di Polsek Sirimau terkait persoalannya dengan Wang Yong Hua alias Mr. Wang, pemilik GP Karaoke.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, wah itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: Hai teman-teman, saya Yosi. Mau giginya sehat? Ayo, rajinlah menggosok gigi 3 kali sehari, yaitu setelah makan pagi, makan siang, dan sebelum tidur malam.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Assalamualaikum lagi. Masih kami sajikan ya, informasi dan musik pilihan di waktu sore. Ya, kami ucapkan selamat berakhir tugas-tugas Anda yang harus mengakhiri segala tugasnya di saat ini. Semoga Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bagi saudara yang masih berkemas atau mempersiapkan diri untuk meninggalkan tugas-tugasnya, jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal ya, atau dan jangan sampai di tengah perjalanan baru keingat balik lagi makan waktu. Syukur-syukur kantornya masih dibuka. ya sekali lagi, sebelum Anda beranjak dari tempat duduk atau dari kursi kerja, meja kerjanya, diperiksa kembali barang-barangnya, apalagi sudah mendekati pukul 17 ya, atau jam 5 sore ya, tinggal 12 menit lagi dah ya. Pastinya dari instansi pemerintah kurang lebih 30 menit berlalu memang sudah berhamburan sebagiannya. Ya, juga buat Anda yang masih stay di tempat tugasnya di luar sana, aparat keamanan yang masih siap bersiaga di tempat tugasnya, pastikan situasi, kondisi wilayah Kepulauan Tanimbar tetap aman dan terkendali. Juga buat Anda yang hendak berpergian menggunakan transportasi laut, ya, para nakoda kapal, anak buah kapal, para penumpang kapal yang siap berlayar, dipastikan armada atau kapal Anda dalam keadaan baik-baik saja. Barang-barang yang jangan sampai ada yang ketinggalan, para penumpang, ya, selamat berlayar, selamat sampai tempat tujuan. Ya, informasi perjalanan sekitar 10 jam dari Ambon menuju Saunulu, Kabupaten Maluku Tengah, tidak menyurutkan semangat lebih dari 50 kader Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku AMGPM Ranting Filos Cabang Sion, daerah Kota Ambon, untuk melayani masyarakat selama 4 hari. Ya, ini tanggal 8 sampai 11 Oktober 2026, para kader tidak sekedar datang untuk berwisata. Mereka membawa misi persaudaraan melalui pengobatan gratis, pelestarian budaya lokal, pengenalan kekayaan alam Maluku, sosialisasi pengelolaan keuangan organisasi, hingga pelayanan sakramen baptisan bagi 26 anak. Rangkaian wisata keesaan bersama AMGPM Ranting El Saddai Saunulu Cabang Exodus itu berpuncak pada ibadah minggu di Gereja El Saddai Saunulu minggu kemarin, tanggal 11 Oktober, yang dipimpin Pendeta Jemaat GPM Sion, Pendeta Noni Telusa Salawane, sekaligus melayangkan baptisan kepada 26 anak. Mengusung tema semangat pemuda bergerak, pemuda berdampak, kegiatan ini menjadi bukti bahwa persekutuan pemuda gereja tidak cukup diwujudkan melalui ibadah dan pertemuan organisasi. Semangat para generasi hebat dari aliansi manapun, dari kelompok manapun, dari organisasi manapun yang terus memajukan bangsa dan negara, berbagai program yang digalakkan tetap bermanfaat, berdampak positif bagi orang banyak.

Ya, pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar. Informasi Perum Bulog memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah untuk anak yatim baik Islam maupun Kristen di Kota Ambon, yaitu pada Yayasan Al-Madinah di Wara dan Panti Asuhan Pelita Kasih Jalan Mr. Chris Suplanit, Kota Ambon. Selain itu, Perum Bulog juga memberikan bantuan berupa pompa air kepada Masjid Al-Ikhlas di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon, dan Gereja Jakar Iman Jemaat Rehoboth Talake, Klasis Pulau Ambon. Bantuan-bantuan tersebut diserahkan langsung oleh pemimpin wilayah Bulog, Kanwil Maluku dan Maluku Utara, Ramai John Parulian Purba, bertempat di Kompleks Pergudangan Bulog Nusaniwe, Ambon Provinsi Maluku pada hari Sabtu 2 hari lalu. Sebelumnya, jenis-jenis bantuan tersebut diusulkan melalui proposal oleh Yayasan Al-Madinah, Panti Asuhan Pelita Kasih, Masjid Al-Ikhlas, dan Gereja Jakar Iman kepada Bulog.

Ya, saudara pendengar, saatnya saya Iksan Nuryanto undur diri dari ruang dengar Anda bersama kru yang bertugas di lintas tua, di lintas Samlaki siang dan sore. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa selanjutnya.

0: Kukira tsunami cuma gelombang saja. Nyatanya COVID ada tsunaminya. Begitu membagongkan. Membingungkan.
1: Apa yang bingung? Bener kok, tsunami COVID terjadi kalau kita terlalu larut dalam euforia kebebasan vaksin dan mengabaikan prokes. Tuh contohnya, di India. Ngeri kan? Kalau udah kayak gini, panik gak? Jangan terlalu panik juga lah, nanti malah memperburuk keadaan. Yang paling penting, tetap sadar diri untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan hindari kerumunan.
0: Siap deh untuk patuhi prokes, siap jaga jarak, siap menghindari kerumunan, dan siap nggak panik, tapi tetap waspada.

0: Nusantara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
2: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak, biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang lagi? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak. Sebentar saja, nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar. Aduh. Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
4: Sebutkan keperluan Anda.
5: Saya mau apel sama anak om.
4: Masukkan password.
5: Selamanya aku mencintaimu.
4: Masuk.
3: Malam minggu berikutnya.
4: Sebutkan keperluan Anda.
5: Saya mau apel sama anak om.
4: Masukkan password.
5: Selamanya aku mencintaimu.
6: Aduh. Aduh. Aduh.
7: Aduh. Passwordnya udah diganti. Aduh.
6: Passwordnya apa?
7: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, salve. Berjumpa kembali di Day Part 3 Lintas Saum Laki Malam. Untuk edisi siar hari ini, pendengar, hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Kembali lagi bersama saya Lisa Wariun. Dan seperti biasanya pendengar, kami akan menemani Anda di Day Part 3 Lintas Saum Laki Malam ini, dimulai dari sekarang hingga nanti di tepat pukul 12.30 malam nanti. Oke pendengar, berbagai paket hiburan dan informasi terupdate sudah kami siapkan untuk hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat sore untuk semuanya. Selamat beristirahat bagi yang sudah selesai dengan tugas-tugasnya. Satu hari penuh setelah Anda melaksanakan tugas mulai dari pagi hari hingga di saat ini. Kemudian kami ucapkan Anda, kami harapkan Anda sudah bisa beristirahat dari kepenatan Anda. Namun bagi yang masih terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan kesibukan Anda di sore hari ini hingga mungkin nanti tengah malam ataupun mungkin sampai besok pagi, kami berharap Anda tetap semangat ya. Oke, kita akan bersama-sama dalam berbagai paket hiburan dan informasi terupdate yang akan kami hadirkan untuk Anda di manapun Anda berada, terutama Anda yang ada di Kepulauan Tanimbar yang menangkap siaran kami di frekuensi 94,3 MHz. Mengawali jumpa kita ada nomor-nomor pilihan yang sudah mulai mengalun perlahan di ruang dengar Anda di sore hari ini pendengar. Kami harapkan Anda terhibur. Dan kami ucapkan juga selamat menikmati snack sore bersama keluarga tercinta setelah Anda selesai dengan tugas dan tanggung jawab Anda. Oke, kita simak dulu nomor-nomor pilihan di sore hari ini.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi, kembali bersama aku Vini di sini, dan kita telah menyaksikan bersama-sama penampilan ya dari para peserta Bintang Radio Indonesia 2026 untuk putaran pertama hari ini. Teman Prodi, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa dulu ya buat teman-teman dari Korwil 1 sampai Korwil ke-17 di seluruh pelosok Indonesia dimanapun kalian berada ya. Kita nanti tunggu aja untuk putaran kedua, putaran ketiga, siapapun nanti akan mewakilkan korwil-korwil mereka di tingkat nasional nanti. Kita yakin aja itulah yang terbaik ya. Kita percaya aja sama dewan juri yang akan menilai dan dukung terus jagoan kalian melalui voting ya. Caranya voting sebanyak-banyaknya di laman resminya Bintang Radio Indonesia, www.bintangradio.id ya. Oke, teman-teman berdua sambil dihibur dulu bareng Ruang Rindu.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih free lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita. Apapun itu, baik positif dan negatif.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah yo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman-teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini.

Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jadi untuk tahun ini saat kami mau tentangan, kami kan sudah berkoordinasi.
1: Kekurangan-kekurangan di lokasi wisata mangrove Desa Lauran ini.
2: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia, Somlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik-topik berita utama malam ini. Manajemen PT Karya Jaya Berdikari melalui Fitra Yuda akhirnya memberikan tanggapan terkait operasional PT Karya Jaya Berdikari. Wisata mangrove di Salauran masih membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Saudara, itulah dua topik berita utama akan mengisi warta berita daerah malam ini dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Alisa Warion dan Andrika Nikir, inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Manajemen PT Karya Jaya Berdikari PT KJB melalui Fitra Yuda akhirnya memberikan tanggapan terkait operasional PT Karya Jaya Berdikari. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Jeffrey Ranglalin.
3: Klarifikasi ini disampaikan seputar penebangan pohon di hutan Yamdena yang belakangan menuai keluhan yang berujung pada aksi demonstrasi oleh Forum Gerakan Save Tanimbar. Dijelaskannya, jika operasional PT Karya Jaya Berdikari dimulai sejak tahun 2023 di Desa Makatian, Kecamatan Warmaktian, namun dalam perjalanannya pihak PT KJB telah menyampaikan kepada pemerintah Desa Makatian jika operasionalnya bahkan diarahkan ke timur. Namun pihak Desa Makatian menyampaikan jika wilayahnya masih jauh ke arah timur. Anehnya, baru melakukan operasionalnya, ditemukan salah satu warga asal Desa Sangliat Kerawain yang mengakui jika areal itu wilayah desanya. Operasional sementara dihentikan dengan menghadirkan pihak Makatiang dan Sangliat Kerawain yang hasilnya operasional tetap dilakukan lantaran kedua desa memiliki hubungan darah.
0: Jadi untuk tahun ini saat kami mau tentangan, kami kan sudah berkoordinasi awal dengan Desa Makatiang karena terakhir tahun 2024 itu Desa Makatiang yang sebagai pemilik wilayah lokasi kerja. Setelah terakhir, kami selalu kalau untuk masuk atau melakukan penerbangan minta bantuan dari warga desa kemarin dari Makatiang dan Buri untuk menunjukkan lokasi sebagai pengarah.
3: Persoalan kemudian muncul ketika tiga desa lainnya mengklaim terkait operasional PT Karya Jaya Berdikari atau KJB. Tiga desa itu masing-masing Desa Arwibab, Desa Arwidas, dan Desa Sangliat Dol. Klaim itu disampaikan mengingat tiga desa di Warmaktian masing-masing Desa Batu Putih, Marantutul, dan Warna Matang sebelumnya meminta bagian dalam hal Corporate Social Responsibility atau CSR dengan alasan turut berdampak pada desa tetangga. Hal itu kemudian disetujui pihak PT Karya Jaya Berdikari dengan mengucurkan besaran CSR yang sama sebesar Rp450 juta per tahun. Selain itu, sumbangan Rp100 juta untuk pembangunan gereja. Belakangan, muncul aksi demonstrasi oleh sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Save Hutan Yamdena dengan maksud menolak operasional PT Karya Jaya Berdikari. Dari Somlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
2: Berita selanjutnya, saudara, keuangan yang dihasilkan melalui migas dikelola pemerintah pusat sesuai porsinya. Hal itu disampaikan Kepala SKK Migas Papua Maluku Galih Agus Setiawan menyusul pertanyaan RRI seputar mekanisme pengelolaan hasil hulu migas. Melalui sambungan telepon, Kepala SKK Migas Papua Maluku itu menjelaskan jika mekanisme pengelolaan dilakukan dengan menyetor ke Kementerian Keuangan dan selanjutnya dikucurkan pada sejumlah pos seperti dana bagi hasil migas, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dijelaskannya hasil hulu migas terdiri dari 12 keuntungan jika dibandingkan dengan penghasilan lainnya seperti pertambangan lainnya. Salah satunya bagi hasil migas program pengembangan masyarakat yang lazim dikenal dengan nama Corporate Social Responsibility atau CSR. Participant interest atau hak kepentingan dan kewajiban yang dimiliki suatu badan usaha berdampak bagi tenaga kerja lokal. Dampak lainnya berupa dampak tidak langsung seperti fasilitas yang dibangun perusahaan dapat dimanfaatkan aksesnya. Migas yang ditemukan diprioritaskan bagi daerah penghasil. Selain itu, keterlibatan multiplier effect dari kegiatan industri lokal seperti rumah makan, perhotelan, dan usaha lainnya.
4: Salah peran pemerintah pusat sebenarnya dari yang Kementerian Keuangan. Nambahkan sedikit lagi ya, kalau SKK Migas dan para kontraktornya itu ibaratnya adalah seperti bapak rumah tangga gitu ya, bapak rumah tangga. Tugasnya nyari uang. Ketika uangnya didapat, gajinya didapat, disetorkan kepada ibu. Yang ngurus rumah tangga itu ibunya gitu ya. Nah sama ini sebenarnya. Nah ketika SKK Migas mendapatkan uang, SKK Migas tidak memegang uang sama sekali, langsung disetorkan kepada Kementerian Keuangan, jadi ibunya. Ibunya yang bagi-bagi gitu kan sebenarnya.
5: Berupa daftar itu ya?
4: Nah, berupa dana bagi hasil migas, berupa dana alokasi umum, alokasi khusus tadi gitu.
2: Karena itu dampak dari pengelolaan hasil migas jelas hasil baginya lokal, maksud kami bagi masyarakat lokal, karena ada sejumlah hasil yang bakal dinikmati masyarakat kelak, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk mendukung berbagai usaha masyarakat.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
2: Berita selanjutnya, saudara, wisata mangrove di Desa Lauran masih membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Demikian disampaikan Kepala Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Stanislaus Kenjaplaun, agar pemanfaatan lokasi wisata mangrove Desa Lauran yang saat ini dalam pemeliharaan dan penanaman anakan mangrove yang dilakukan oleh para wisatawan mancanegara dalam kegiatan Sail Darwin Saung Melaki bulan September kemarin. Menurutnya, lokasi wisata mangrove Desa Lauran yang saat ini telah dikerjakan talut penahan ombak dan juga penanaman anakan mangrove bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi abrasi saat musim hujan maupun perubahan cuaca. Untuk itu, dirinya sangat berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa melibatkan kekurangan-kekurangan yang ada sekaligus bisa membantu pemerintah Desa Lauran untuk pelestarian pesisir pantai.
6: Sehingga ini juga merupakan promosi, sehingga nantinya juga akan dilihat oleh pemerintah kabupaten, sehingga yang menjadi kekurangan-kekurangan di lokasi wisata mangrove Desa Lauran ini, harapan kami kiranya pemerintah daerah juga bisa membantu untuk kami pemerintah desa untuk kekurangan-kekurangan yang ada di Desa Lauran. Dan
2: sebab menurut Kenjapluan, lokasi wisata mangrove Desa Lauran saat ini ada dalam promosi walaupun masih dalam tahap permulaan untuk dikenal baik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun di luar daerah. Dengan demikian, lokasi tersebut dapat mendatangkan para pengunjung sekaligus memberikan masukan pendapat untuk masyarakat Desa Lauran. Sementara itu, saudara, Wakil Bupati Tanimbar ajak semua pihak jaga alam yang adalah rumah kita bersama. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Yuliana Katarina Ratuanak menyerukan ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam Tanimbar. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati dalam sambutan pada dialog publik bertajuk Kalesang Alam Tanimbar, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Adat untuk Ekologi yang Lestari dan Kesejahteraan Masyarakat yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Sabtu 10 Oktober 2026. Menurut Wakil Bupati, bumi adalah rumah bersama yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena berbicara tentang persoalan lingkungan dan siapapun yang membicarakannya, baik hari ini, kemarin maupun besok, bumi ini adalah rumah kita bersama, sebab siapapun orangnya, bumi ini adalah rumah kita bersama. Untuk itu, Wakil Bupati mengajak peserta yang hadir untuk merenungkan kondisi lingkungan saat ini. Jika bumi adalah rumah bersama, maka sudah seharusnya bumi dijaga dan dirawat agar siapapun yang ada di dalamnya merasa nyaman, sebab sejumlah fakta mengkhawatirkan terjadi terkait kerusakan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global maupun lokal Tanimbar.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somlaki untuk edisi siang hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik-topik berita utama malam ini. Manajemen PT Karya Jaya Berdikari PT KJB melalui Fitra Yuda akhirnya memberikan tanggapan terkait operasional PT Karya Jaya Berdikari. Mangrove di Salauran masih membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sali Saurin dan Andrika Nikir mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara dan selamat malam.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Dengar Setia Risa Melaki, baru saja warta berita Pro 1 RRI Somlaki kami hadirkan bersama saya di saat ini. Kembali kita menuju Pro 1 RRI Langgur untuk menghadirkan informasi pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkung.
1: Selamat malam saudara. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Maluku Tenggara sejak 8 Oktober 2026 mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Karel Sasetubun Langgur akibat menurunnya jarak pandang yang mempengaruhi keselamatan pendaratan pesawat. Pemerintah Kota Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah Kota Tual. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 12 Oktober 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Maluku Tenggara sejak 8 Oktober 2026 mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Karel Sasetubun Langgur akibat menurunnya jarak pandang yang mempengaruhi keselamatan pendaratan pesawat. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
2: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sejak 8 Oktober 2026 mengganggu operasional penerbangan di Bandara Karel Sasetubun Langgur. Sejumlah penerbangan mengalami penundaan hingga pembatalan karena jarak pandang belum memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan. Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama Bandara Karel Sasetubun, Adrianus Reyaan, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Senin pagi mengatakan, gangguan paling terasa pada proses pendaratan pesawat. Berdasarkan laporan BMKG yang diterima bandara pada hari itu, jarak pandang tercatat sekitar 2 km.
3: Ini weather, updatean weather dari BMKG, kita jarak pandang hari ini 2 km ya. Kalau 2 km sudah pasti buat penerbangan khusus untuk pendaratan belum bisa dapat dilaksanakan untuk pagi ini. Yang mudah-mudahan lah, mungkin siang atau malam kalau bisa berubah, tapi kalau lihat trennya ini kayaknya dia menetap. Kita juga belum bisa pastikan, tadi sempat banyak juga penumpang di bawah, tapi karena ini kondisi cuaca yang kita juga tidak bisa dapat melaksanakan prediksi bahwa kapan ini bandara ini bisa normal beroperasi, tetapi kita kembali ke cuaca.
2: Adrianus menjelaskan pihak bandara terus memperbarui informasi cuaca dari BMKG setiap 30 menit dan berkoordinasi dengan maskapai serta pihak terkait. Penerbangan tidak dipaksakan apabila kondisi jarak pandang belum memenuhi ketentuan karena keselamatan penumpang dan awak pesawat menjadi prioritas. Dampak pembatalan juga dirasakan maskapai. Station Manager Lion Air Langgur, Moses Rumangun, mengungkapkan sejak 8

0: tersedia, penumpang dapat menjalani proses pembatalan dan pengembalian dana sesuai ketentuan yang berlaku. Maskapai akan mempertimbangkan penambahan penerbangan untuk mengatasi penumpukan penumpang setelah kondisi cuaca memungkinkan. Sementara itu, pada Senin 12 Oktober 2026, maskapai mengoperasikan pesawat dengan kapasitas lebih besar untuk mengakomodasi penumpang. Sedangkan terkait akomodasi selama menunggu, pihak maskapai tidak memberikan fasilitas akomodasi maupun kompensasi dalam kasus yang disebabkan faktor cuaca. Di sisi lain, penumpang harus menghadapi ketidakpastian jadwal dan perubahan rencana perjalanan. Freddy Abrahams, penumpang yang hendak bepergian dari Tual ke Ambon untuk perjalanan dinas, mengaku sejumlah agendanya ikut tertunda.
1: Selaku penumpang juga dari sisi kepentingan ini sangat dirugikan karena ada beberapa agenda yang sebenarnya harus kita ikuti harus jadinya tertunda. Tapi satu sisi kita memahami bahwa ini juga kondisi alam yang sebenarnya tidak bisa dihindari. Artinya kita mengikuti apa yang dijaki oleh maskapai.
0: Sementara itu, Yani Trikomarawati juga merasakan dampak pembatalan penerbangan akibat kabut asap. Ia mengaku harus membeli tiket kembali dan mencari penginapan setelah penerbangannya tertunda sementara kepastian jadwal keberangkatan belum diperoleh.
2: Kemarin kita dari pagi sampai jam berapa ya? Kita kemarin sampai sore lah baru ada kepastian ditunda lagi. Jadi banyak banget penumpang yang luar biasa ya, kita cari hotel, cari macam-macam gitu, terus cari tiket lagi, terus tiket yang nanti menuju ke Jakarta pun kita mungkin kan nggak bisa dipakai. Kita jadi banyak sekali kerugiannya.
0: Pihak bandara mengimbau masyarakat menggunakan masker dan tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar. Sementara itu, penumpang diminta terus memantau informasi resmi maskapai karena jadwal penerbangan bergantung pada perkembangan cuaca dan hasil pertimbangan keselamatan. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
3: Saudara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara menerbitkan surat edaran penggunaan masker bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan. Imbauan ini juga mencakup pembatasan aktivitas di luar ruangan serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, saat dihubungi RRI melalui sambungan telepon Senin pagi mengatakan, surat edaran nomor 420/253 tertanggal 9 Oktober 2026 itu merupakan tindak lanjut dari imbauan Bupati Maluku Tenggara.
4: Kemarin kita sudah memberikan pemberitahuan ke semua satuan pendidikan yang ada di dalam lingkup dinas pendidikan untuk segera menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada semua siswa, guru, tenaga kependidikan, bahkan juga orang tua untuk mulai menggunakan masker setiap hari, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tentu juga kami harapkan untuk mendekati anak-anak dengan minum yang cukup, kemudian cadangan masker, karena kita melihat asap semakin pekat dan tentu paling sangat berpengaruh terhadap kesehatan.
3: Melalui edaran tersebut, sekolah diharapkan ikut mengingatkan para siswa untuk menggunakan masker terutama saat berada di luar ruangan ketika kondisi cuaca memburuk. Pemantauan kondisi kesehatan siswa juga menjadi perhatian, antara lain melalui unit kesehatan sekolah dan koordinasi dengan puskesmas terdekat jika diperlukan. Selain itu, penerapan perilaku hidup sehat, bersih dan sehat termasuk mencuci tangan menggunakan sabun diharapkan menjadi kebiasaan di lingkungan pendidikan. Langkah pencegahan ini dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan pada peserta didik selama kabut asap masih terjadi. Saudara, pemerintah Kota Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah Kota Tual. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renuat, saat memimpin apel pagi gabungan di Balai Kota Tual Senin pagi. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Pemerintah Kota Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan.

0: wilayah Kota Tual. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat saat memimpin apel pagi gabungan di Balai Kota Tual Senin pagi. Sembara tersebut dilakukan menyusul kabut asap yang menyelimuti Kota Tual selama beberapa hari terakhir akibat dugaan aktivitas pembakaran lahan. Wali Kota Tual berharap masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi terkait pelaku pembakaran liar agar permasalahan tersebut dapat segera ditangani.
1: Semisalnya terjadi, saya menyampaikan terima kasih ya tim Kahutla secepatnya menanggapi menyelesaikan persoalan kebakaran di mana-mana. Akan tetapi saya berharap kepada kita semua, kalau ada orang melakukan pembakaran, ini harus dilaporkan. Dan saya akan memberikan hadiah kepada orang yang menemukan pelaku. Ini hadiah berupa uang paling kurang 3 juta saya. Dan itu ditindaklanjuti dan akan dihukum sesuai dengan instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020.
0: Ahmad Yani Renwat menegaskan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan kebakaran lahan di Kota Tual. Melalui sayembara ini, pemerintah berharap masyarakat tidak tinggal diam, melainkan segera melaporkan apabila mengetahui atau menemukan aktivitas pembakaran lahan di lingkungan sekitar. Salah satu ketua RT di Kelurahan Lodar El Firman Syarosonggin menyambut baik kebijakan yang disampaikan pemerintah Kota Tual tersebut. Menurutnya langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, serta membantu mencegah terjadinya pembakaran lahan secara liar.
2: Kiranya agar masyarakat juga mungkin rasa peduli sehingga orang yang melakukan pembakaran itu bisa dilaporkan karena itu menjaga kebakaran yang sering terjadi di sekitaran Kota Tua, bisa juga mengatasi hal-hal. Saya pikir bahwa dengan upaya yang diberikan oleh pemerintah Kota Tua itu sudah sangat cukup sebagai bentuk dari pemerintahan Kota Tua untuk masyarakat yang ketika melapor. Kalau saya sih pasti saya akan melapor karena saya juga sebagai warga Kota Tua tidak menyetujui kalau ketika ada yang melakukan pembakaran liar.
0: Rosonggin mengatakan dirinya juga tidak menyetujui tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sembarangan oleh masyarakat karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga. Ia menilai kabut asap yang menyelimuti Kota Tua dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan kesadaran dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Tua agar aktif melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kebakaran lahan atau mengetahui adanya aktivitas pembakaran liar. Rosonggin berharap melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kasus pembakaran lahan dapat dicegah sehingga kualitas udara tetap terjaga dan warga Kota Tual dapat beraktivitas dengan nyaman. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
3: Sementara itu, saudara, di waktu yang sama, Wali Kota Tual meminta seluruh aparatur sipil negara tetap bekerja secara maksimal di tengah proses transformasi dan perbaikan kebijakan pemerintahan. Aparatur sipil negara diharapkan tidak menjadikan perubahan kebijakan sebagai alasan untuk mengurangi kinerja pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat mengatakan pemerintah pusat secara bertahap melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan yang muncul akibat kondisi global. Menurutnya, pemerintah daerah harus tetap menjalankan tugas sambil mengikuti proses perbaikan kebijakan nasional.
1: Bapak Ibu, bahwa setahap demi setahap kita akan masuk kepada proses transformasi perbaikan. Sehingga dengan demikian diharapkan kepada seluruh komponen pemerintahan tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kebijakan-kebijakan nasional di bawah Presiden Pak Prabowo ini setahap demi setahap akan mengalami proses kemajuan. Memang pada saat sebelumnya kita karena ada pengaruh kondisi global, tapi pengaruh-pengaruh ini.
3: Ia menilai perubahan kebijakan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan daerah dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Karena itu seluruh komponen pemerintahan diminta tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Renwat berharap proses transformasi tersebut dapat membawa kemajuan bagi pemerintahan dan masyarakat. Ia juga mengingatkan aparatur sipil negara untuk tetap memberikan pelayanan yang baik tanpa terpengaruh berbagai persoalan yang berkembang. Saudara Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau dan fenomena El Nino. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan menyusul kondisi rumput dedaunan dan ranting pohon yang mengering sehingga mudah terbakar ketika terkena api. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Abdul Rahman Madubun kepada RRI Senin siang mengatakan masyarakat perlu menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama membakar kebun tanpa memperhatikan aspek keselamatan. Selain itu, warga yang merokok diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran lahan maupun vegetasi kering.
4: Kami melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk menjaga musim kemarau, musim El Nino ini. Itu lalu jangan bakar kebun, itu tidak membuat cekat. Di musim kemarau ini pasti rumput dan dahan-dahan yang kering itu dekat terhadap api. Untuk itu kami menghimbau kepada perokok untuk jangan membuang puntung rokok di sembarangan tempat.
3: Ia menegaskan upaya pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan warga diharapkan segera mengambil langkah penanganan awal apabila menemukan titik api yang masih memungkinkan untuk dipadamkan dengan aman sehingga api tidak meluas ke area sekitarnya. Abdul Rahman juga meminta masyarakat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di lingkungan masing-masing. Ia mengingatkan warga agar melaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku apabila menemukan tindakan pembakaran yang disengaja sehingga potensi kebakaran dapat segera ditangani dan kejadian serupa tidak terulang. Saudara, Festival Pesona Metike 2026 akan dimulai pada minggu ketiga di bulan Oktober. Seperti apa festival khas masyarakat KI ini? Laporan selengkapnya bersama Mei Waterbongs.
5: Festival Pesona Metike menjadi salah satu agenda tahunan yang telah dilangsungkan selama beberapa tahun belakangan ini oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara dan tahun ini akan dimulai pada 19 Oktober 2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Budi Tofi. Dikatakan sebagai event tahunan, mempertahankan Festival Pesona Metike tidak segampang yang dipikirkan. Banyak tahapan yang harus dilakukan guna mempertahankan event tersebut pada kalender nasional.
6: Perjalanan sejarahnya kita Festival Pesona Metike tahun ini adalah tahun ke-6 bertengger sebagai salah satu dari event nasional yang ditetapkan pada kalender event nasional atau Karisma Event Nusantara, dan ini tentunya tidak gampang untuk mencapai konsisten tengger pada tanggal 100 Karisma Event Nusantara. Saya bawa misalnya satu event masuk pada camp tahun berapa, belum tentu tahun berikutnya lolos. Karena ada kurasi yang panjang, salah satu poin yang harus dijawab adalah nilai pembeda, kata kunci nilai pembeda antara tahun 2025 dan 2026.
5: Tofi menambahkan berbagi pengalaman saat menikmati event Festival Pesona Metike lewat media sosial yang dilakukan oleh masyarakat menjadi nilai tambah di mata nasional.
6: Jadi untuk momentum ini saya juga mau meminta dukungan dari semua pencinta pariwisata KI dan Maluku Tenggara. Di mana saja Anda berada, kalau Anda cinta dengan festival kebanggaan kita, Festival Pesona Metike, maka jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, bercerita tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang ada pada Festival Pesona Metike. Karena salah bagian dari penilaian indikatornya adalah bagaimana media sosial, digitalisasi terhadap event dimaksud.
5: Festival Pesona Metike tahun 2026 masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN. Dengan Ngurbloat atau Pasir Panjang sebagai lokasi utamanya, Festival Pesona Metike akan diisi dengan werwarat, van kurkurat dan lomba memancing, karnaval budaya, lomba goyang Metike, pameran ekonomi kreatif, lomba videografi dan fenomena meti. Dari Langgur, Mei Waterbongs melaporkan.
3: Saudara, Wali Kota Tual menghadiri prosesi pemasangan tiang alif sekaligus meresmikan Masjid Besar Al-Makara Finua Finualen, Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual, Sabtu pekan kemarin. Dalam sambutannya, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kebersamaan masyarakat dalam membangun rumah ibadah, karena pembangunan masjid bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan pembangunan spiritual dan sosial, juga simbol kekuatan iman dan kebersamaan umat, sekaligus wajib memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, pendidikan Al-Quran, majelis taklim serta kegiatan sosial keagamaan yang membawa keberkahan bagi masyarakat. Finua.
7: Kita ingin memastikan bahwa pembangunan dan perhatian pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, karena kemajuan Kota Tual adalah akumulasi dari kemajuan setiap negeri Ohoi dan Finua di dalamnya. Alhamdulillah, pemerintah Kota Tual juga telah turut membantu proses pembangunan Masjid Al-Makarra Finualen ini, yaitu melalui bagian Kestra Setda Kota Tual telah menyalurkan dukungan dana hibah sebesar 100 juta rupiah tahun anggaran 2026, dan insya Allah untuk tahun 2027 akan kita lihat ada kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi keindahan dan kebutuhan untuk melaksanakan ibadah pada masjid ini akan kita akomodir.
3: Renuat meminta seluruh masyarakat terus merawat persatuan dan semangat gotong royong membangun daerah sejalan komitmen pemerintah Kota Tual untuk menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke gugusan pulau. Olehnya itu, peresmian Masjid Besar Al-Makarra ini diharapkan menjadi pusat ibadah, dakwah dan pembinaan akhlak serta memperkuat nilai-nilai religius di wilayah pulau-pulau Kur. Selain itu, momentum ini menjadi hal penting bagi masyarakat Finua untuk meningkatkan keimanan sekaligus mempererat silaturahmi dalam bingkai visi Tual Mariadat, yakni Tual yang maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing dan berkelanjutan. Prosesi pemasangan tiang alif Masjid Al-Makarra berlangsung hikmat dan penuh makna religius. Disaksikan langsung Wali Kota bersama rombongan dan ratusan warga. Kedatangan Wali Kota bersama rombongan disambut hangat dan meriah oleh masyarakat Finua Lokwirin dan Finua Finualen dengan tarian adat. Turut hadir dan Dim 1503 Tual dan Lanal Tual dan Yon Brimo Pelopor C Maluku mewakili Kapolres Tual, Raja Dullah, staf ahli wali kota, staf khusus wali kota, para asisten sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Tual, camat se Kota Tual, penjabat kepala desa Finua se Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan, BUMN, BUMD, serta tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Saudara, progres pembinaan dan pembangunan iman spiritual umat didukung penuh pemerintah demi kemajuan bumi Maren. Camat Pulau-Pulau Kur, Johan Renwarin memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perhatian pemerintah Kota Tual, baik pembangunan infrastruktur, dasar diantaranya pendidikan, kesehatan, juga pembangunan iman spiritual yang menjadi fondasi strategis membangun iman dan ketakwaan umat Islam di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, karena selaku wilayah kepulauan, Kecamatan Kur mendapat perhatian setara dengan kecamatan lainnya, sehingga dukungan terhadap pembangunan sarana ibadah di lima Finua telah terwujud, yang terklasifikasi bangunan masjid yang telah terampung, namun beberapa dalam tahapan pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan iman di kecamatan itu dapat dilakukan optimal.
8: Sarana rumah ibadah, bahwa alhamdulillah di Kecamatan Pulau-Pulau Kur yang memiliki lima Finua atau lima desa, semua karena mayoritas adalah muslim, sehingga semua desa telah memiliki tempat ibadah, yakni masjid yang ada baik di Finua Kamear, Lokwirin, Finua Finualen, Finua Tugial, dan Finua Sermaf. Alhamdulillah semua telah terbangun, sebagian sudah mencapai 100% finishingnya, dan hanya beberapa desa yang baru sampai pada gubah. Hari ini kita hadir dalam rangka Masjid Makarra, Masjid Finua Finualen.
3: Renwarin optimis pembangunan Masjid Al-Makarrah Finua-Finualen menjadi media silaturahmi dan membangun persaudaraan sejati bagi pembangunan Finua, Kecamatan dan Kota Tual pada umumnya, bagi pembangunan iman spiritual masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan Kota Tual yang religius dan memberi dampak positif bagi kemajuan daerah sesuai harapan semua pihak. Saudara, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Tenggara telah menyelesaikan tahap verifikasi awal calon jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dari 7 nama jemaah yang dikirim pemerintah pusat sesuai kuota Provinsi Maluku. 6 orang dinyatakan masih memenuhi pendataan berdasarkan kondisi terkini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Maluku Tenggara, Ratnawati Tamnga, kepada RRI Senin siang mengatakan proses verifikasi telah dilakukan dengan memeriksa keberadaan dan kondisi masing-masing calon jemaah. Dalam proses tersebut, satu calon jemaah diketahui telah meninggal dunia sehingga jumlah jemaah yang tersisa dalam pendataan menjadi 6 orang.
9: Penyelenggaraan haji 2027 alhamdulillah untuk Maluku Tenggara ini kan sudah dimulai. Untuk sekarang ini tahap verifikasi sudah selesai. Kemarin itu alhamdulillah 7 jemaah untuk Maluku Tenggara. Tetapi untuk kuotanya belum. Jadi dari verifikasi 7 jemaah itu 1 jemaah meninggal dunia. Jadi sisa untuk Maluku Tenggara itu 6.
3: Ratnawati menjelaskan dari 6 calon jemaah tersebut, 4 orang berdomisili di luar Maluku Tenggara, yakni di Makassar dan Ternate. Kondisi domisili tersebut menyebabkan pengurusan dokumen perjalanan serta pemeriksaan kesehatan mereka dilakukan di daerah tempat tinggal masing-masing. Meski verifikasi awal telah selesai, penempatan kuota haji untuk Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu kepastian lebih lanjut. Sementara itu, 2 calon jemaah yang berdomisili di wilayah Maluku Tenggara melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan dan pengurusan paspor sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Saudara, Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi menanggapi situasi kabut asap yang saat ini menimpa wilayah Maluku Tenggara dan sekitarnya. Ia mengatakan dengan mengingat semakin meningkatnya titik api dan kualitas udara yang menurun, maka pihaknya menghimbau agar warga masyarakat tetap waspada dan mengambil langkah pencegahan demi menjaga kesehatan bersama. Langkah pencegahan yang disarankan yakni kurangi aktivitas di luar ruangan, jaga kesehatan diri dan keluarga, gunakan masker saat keluar rumah, hindari membakar lahan dan sampah terlalu sering, kurangi penggunaan kendaraan bermotor, segera ke fasilitas kesehatan terdekat jika mulai mengalami gangguan kesehatan, dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan dinas terkait. Kapolres Rian juga menegaskan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing, jangan ada yang mengambil kesempatan pada waktu senggang, karena kejahatan terjadi saat ada kesempatan, bukan hanya ada niat. Dengan kerjasama Polri dan masyarakat, dirinya berharap Kamtimas tetap akan terjaga tanpa adanya hal-hal yang menonjol. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Dobo, Pieter Jan Lesi, menegaskan seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi maupun perlakuan istimewa. Hal tersebut disampaikan Lesi kepada RRI Senin pagi menanggapi dugaan perbedaan perlakuan terhadap warga binaan. Pihak lapas juga mengajak RRI meninjau langsung kamar hunian dan fasilitas yang tersedia. Saat ini lapas kelas 3 Dobo menampung 64 warga binaan, terdiri dari 61 laki-laki dan 3 perempuan. Sementara itu, keterbatasan kapasitas hunian, lahan serta fasilitas pembinaan masih menjadi kendala pelayanan.
10: Lapas Dobo ini kita dalam kondisi aman, tidak ada perlakuan untuk warga binaan yang macam-macam. Semua warga binaan kita penyekatan tersebut sama. Jadi semua fasilitas di dalam juga sama. Kondisi kamar di sini memang agak panas karena kita kamar untuk laki-laki itu hanya 6, 2 untuk perempuan. Jadi kalau 60 orang kita bagi-bagi itu ada 10 lebih di dalam itu. Makanya semua itu kita pergi untuk kemanusiaan ya sudah. Ada yang kita pasang di kamar-kamar itu ganti ventilasi yang tidak ada. Untuk ke depan itu kita sangat berharap dari perbatan saya ada di sini untuk kita dapat lahan dari pemerintah daerah.
3: Meski demikian, pihak lapas tetap menjalankan pembinaan mental, rohani, dan keterampilan melalui kerjasama dengan sejumlah instansi, termasuk pelatihan pengolahan ikan, pembuatan sambal, kerajinan bunga, dan perbengkelan. Lesi berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dapat membantu penyediaan lahan untuk pembangunan lapas baru, agar kebutuhan hunian dan pembinaan warga binaan dapat terpenuhi sesuai standar kelayakan dan hak asasi manusia. Saudara, wisata mangrove Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan wisata dan pelestarian kawasan pesisir. Kepala Desa Lauran, Stanislaus Kenyapluan, mengatakan saat ini kawasan tersebut telah dilengkapi telut penahan ombak dan penanaman anakan mangrove untuk mencegah abrasi akibat gelombang laut dan perubahan cuaca. Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan kawasan tersebut agar pelestarian pesisir berjalan optimal.
11: Ini juga merupakan promosi sehingga nantinya juga akan dilihat oleh pemerintah kabupaten, sehingga yang menjadi kekurangan-kekurangan di lokasi wisata mangrove Desa Lauran ini, harapan kami kiranya pemerintah daerah juga bisa membantu untuk kami pemerintah desa untuk kekurangan-kekurangan yang ada di Desa Lauran ini. Dan
3: Kenyapluan menambahkan wisata mangrove Desa Lauran mulai dipromosikan setelah mendapat perhatian wisatawan mancanegara dalam kegiatan Sail Darwin Somlaki September lalu. Pengembangan destinasi ini diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuanak mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam sebagai rumah bersama. Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutan pada dialog publik bertajuk Kalesang Alam Tanimbar, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis masyarakat adat untuk ekologi yang lestari dan kesejahteraan masyarakat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar baru-baru ini. Menurut Juliana, kerusakan lingkungan yang terjadi secara global maupun lokal menjadi perhatian bersama. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga serta merawat alam demi kelestarian lingkungan dan kenyamanan generasi mendatang. Manajemen PT Karya Jaya Berdikari PT KJB melalui Fitra Yuda akhirnya memberikan tanggapan terkait operasional PT Karya Jaya Berdikari. Laporan selengkapnya disampaikan Jeffrey Ranglalin.
12: Klarifikasi ini disampaikan seputar penebangan pohon di hutan Yamdena yang belakangan menuai keluhan yang berujung pada aksi demonstrasi oleh Forum Gerakan Save Tanimbar. Dijelaskannya, jika operasional PT Karya Jaya Berdikari dimulai sejak tahun 2023 di Desa Makatian, Kecamatan Warmaktian, namun dalam perjalanannya pihak PT KJB telah menyampaikan kepada pemerintah Desa Makatian jika operasionalnya bahkan diarahkan ke timur. Namun pihak Desa Makatian menyampaikan jika wilayahnya masih jauh ke arah timur. Anehnya, baru melakukan operasionalnya, ditemukan salah satu warga asal Desa Sangliat Kerawain yang mengakui jika areal itu wilayah desanya. Operasional sementara dihentikan dengan menghadirkan pihak Makatian dan Sangliat Kerawain, yang hasilnya operasional tetap dilakukan lantaran kedua desa memiliki hubungan darah.
13: Jadi untuk tahun ini saat kami mau terbangan selalu kalau untuk masuk atau melakukan penerbangan minta bantuan dari warga desa. Kemarin dari pengertian yang beri untuk menunjukkan lokasi sebagai pengarah.
12: Persoalan kemudian muncul ketika tiga desa lainnya mengklaim terkait operasional PT Karya Jaya Berdikari atau KJB. Tiga desa itu masing-masing Desa Arwibab, Desa Arwidas, dan Desa Sangliat Dol. Klaim itu disampaikan mengingat tiga desa di Warmaktian masing-masing Desa Batu Putih, Marantutul, dan Warmatang sebelumnya meminta bagian dalam hal Corporate Social Responsibility atau CSR dengan alasan turut berdampak pada desa tetangga. Hal itu kemudian disetujui pihak PT Karya Jaya Berdikari dengan mengucurkan besaran CSR yang sama sebesar Rp450 juta per tahun. Selain itu, sumbangan Rp100 juta untuk pembangunan gereja. Belakangan, muncul aksi demonstrasi oleh sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Safe Hutaniam Dena dengan maksud menolak operasional PT Karya Jaya Berdikari. Dari Salamlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
3: Saudara, keuangan yang dihasilkan melalui migas dikelola pemerintah pusat sesuai porsinya. Hal itu disampaikan Kepala SKK Migas Papua Maluku, Gali Agus Setiawan, menyusul pertanyaan RRI seputar mekanisme pengolahan hasil hulu migas. Melalui sambungan telepon, Kepala SKK Migas Papua Maluku itu menjelaskan jika mekanisme pengolahan dilakukan dengan menyetor ke Kementerian Keuangan dan selanjutnya dikucurkan pada sejumlah pos seperti dana bagi hasil migas, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dijelaskan, hasil hulu migas terdiri dari 12 keuntungan jika dibandingkan dengan penghasilan lainnya seperti pertambangan lainnya. Salah satunya bagi hasil migas dengan nama Corporate Social Responsibility atau CSR atau hak kepentingan dan kewajiban yang dimiliki suatu badan usaha berdampak bagi tenaga kerja lokal. Dampak lainnya berupa dampak tidak langsung seperti fasilitas yang dibangun perusahaan dapat dimanfaatkan aksesnya. Migas yang ditemukan diprioritas bagi daerah penghasil. Selain itu, keterlibatan multiplier efek dari kegiatan industri lokal seperti rumah makan, perhotelan, dan usaha lainnya.
14: Itulah peran pemerintah pusat sebenarnya dari yang Kementerian Keuangan. Nambahkan sedikit lagi ya, kalau SKK Migas dan para kontraktornya itu ibaratnya adalah seperti bapak rumah tangga gitu ya, bapak rumah tangga. Tugasnya nyari uang. Ketika uangnya didapat, gajinya didapat, disetorkan kepada ibu. Yang urus rumah tangga itu ibunya gitu ya. Nah, sama ini sebenarnya. Nah, ketika SKK Migas mendapatkan uang, SKK Migas tidak memegang uang sama sekali, langsung disetorkan kepada kontrak keuangan ke ibunya. Ibunya yang bagi-bagi gitu dan sebenarnya.
15: Berupa daftar itu ya?
14: Berupa dana bagi hasil migas, dana alokasi umum, alokasi khusus tadi gitu.
3: Karena itu dampak dari pengolahan hasil migas jelas hasilnya bagi masyarakat lokal karena ada sejumlah hasil yang bakal dinikmati masyarakat kelak, baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk mendukung berbagai usaha masyarakat. Saudara, Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa menyebut peringatan HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi momen bersejarah karena bertepatan dengan dimulainya proyek strategis Blok Masela. Hal tersebut disampaikan Jawarisa dalam peringatan HUT Kabupaten Kepulauan Tanimbar 4 Oktober 2026. Ia menegaskan kehadiran investasi Blok Masela harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan keadilan ekologis, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat Tanimbar.
16: Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026 ini menjadi sangat bersejarah karena bertepatan dengan mulanya proyek strategis Blok Masela yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 16 Juli 2026 yang lalu.
3: Karena itu, melalui semangat Duan Lolat, Jawarisa mengajak seluruh masyarakat dan generasi muda untuk melanjutkan perjuangan pembangunan dengan penuh tanggung jawab demi masa depan Tanimbar yang lebih baik. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa bersama Wakil Bupati Juliana Katarina Ratuanak meninjau kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara. Baru-baru ini, kegiatan dalam rangka HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini merupakan kerjasama pemerintah daerah dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI), serta didukung Yayasan Tahuja. Bakti sosial yang berlangsung selama 2 hari ini melibatkan dokter spesialis mata dan tenaga kesehatan untuk membantu masyarakat Larat dan sekitarnya mendapatkan layanan kesehatan mata secara gratis. Saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 13 Oktober 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi udara kabur arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 8 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 84%. Untuk cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi udara kabur, angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 9 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 80%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi udara kabur arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 8 hingga 9 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi udara kabur, angin utara menuju selatan dengan kecepatan 5 hingga 8 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 83%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Maluku Tenggara sejak 8 Oktober 2026 mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Karel Sasetubun Langgor akibat menurunnya jarak pandang yang mempengaruhi keselamatan pendaratan pesawat. Pemerintah Kota Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: satu maksud kami Pro3 Jakarta untuk menghadirkan informasi di tempat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Jadi itu memang harus kita ketahui, dan menambahkan juga kita perlu mengetahui apa sih sinyal-sinyal, info-info yang perlu kita ketahui kalau akan terjadi bencana, terutama untuk apa bencana yang bisa dideteksi sebelumnya ya gitu. Jadi kita harus mengetahui apa saja sih peringatan dini yang bisa kita ketahui untuk semua keluarga. Jadi kalau misalnya untuk nenek, kakek, teman-teman, saudara-saudara disabilitas, anak-anak, mereka juga harus bisa mengetahui cara untuk mendapatkan info tersebut untuk menyelamatkan diri.
2: Oke, terima kasih Bapak Fianto Amri. Berikutnya saya persilakan untuk Bapak Fatoni, dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya untuk closing statement-nya. Silakan Bapak.
3: Ya, terima kasih Mbak Kia. Jadi ada 6 yang harus kita ketahui, Bapak Ibu mendengar RRI dimanapun berada. Dulu itu kan saya teringat waktu zaman SD itu ada ini ya, kayak untuk support rohani ya, untuk family ya, di RRI. Jadi untuk keluarga tanggung bencana ini, yang pertama ya tadi disampaikan oleh Pak Agus maupun Pak Avianto, jadi kenali risiko yang ada di rumah masing-masing. Tentunya berbeda di setiap daerah, setiap lokasi. Yang kedua, buat rencana darurat keluarga. Ya, jadi ini untuk telepon yang penting. Kadang-kadang kita juga lupa Mbak ya. Kadang-kadang ketika bencana telepon nomor istrinya saja nggak tahu ya, kan begitu ya, nomor anaknya nggak tahu ya. Nah itu harus dicatat memang ya, selain dicatat di HP ya, kita punya print yang bisa dikenali ya, atau dikasih stiker. Kemudian yang ketiga, siapkan tas siaga selama 72 jam. Tentunya tadi yang sudah disampaikan, selain alat-alat P3K, makanan, peluit, senter, kemudian juga dokumen penting ya. Kemudian yang keempat, pertolongan pertama dan dukungan psikologis ya. Ini harus dilatih sejak dini. Jadi saya mengusulkan untuk menjadi ini ya, pre-wedding ya, untuk menjadi keluarga baru ya, harus lulus ini Pak Direktur, harus lulus
4: kitche tasveer meri je musa

0: termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
1: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar Renu, enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar Renu.
2: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
0: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
3: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
4: Nanti terjawab. Hah? Nanti insya Allah terjawab, Pak.
3: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
5: Belum, Pak.
3: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
5: Masih proses ini, Pak.
3: Maksudnya proses gimana, Mas?
5: Masih penyidikan terus.
3: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
5: Nggak ada.
3: Nggak ada? Oke, makasih, Pak.
0: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan

0: KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
2: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
4: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Ket Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
2: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
5: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
6: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Tiang Artika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
5: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
6: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
7: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan untuk penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
6: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
8: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
9: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih, per dua hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
8: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
10: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
8: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Harry Kisianto.
11: Selamat datang. Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
12: Yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
11: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
13: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
14: Ini jualannya apa sih, Mbak?
13: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dan sedikit penjualan kita.
15: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
11: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
16: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Anggapan saya Dispelah Rakyat ini sangat luar biasa karena Dispelah Rakyat ini muridnya berasal dari desil 1 dan desil 2 yang itu membuat anak-anak jadi terfasilitasi apapun sarananya mulai dari seragam, setelah itu ATK dan lainnya. Jadi itu sangat membantu sekali. Harapan saya kedepannya bisa diperluas lagi, bisa diperbanyak lagi untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim, yaitu desil 1 dan desil 2.
2: Alhamdulillah Mbak, lebih bagus di asrama, anak saya tuh betah, fasilitasnya terjamin, semua apa serba gratis. Alhamdulillah ya, meringankan ke saya, ya, supaya anak saya tuh maju Mbak. Itu biar menyenangkan orang tuanya, biar lanjutin ke kuliah, gratis semuanya serba gratis. Ya alhamdulillah Mbak. Semoga tercapai cita-citanya anak saya.
3: Fasilitas kita difasilitasi oleh Kemensos sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah baik. Karena seperti ada smartboard ya untuk mendukung pembelajaran, jadi kita dikasih sebanyak 4 untuk saat ini. Ya. Nah, kemudian ada juga proyektor, layar LCD, kamera, tripod itu disediain. Juga kita ada lab juga, ada fisika, kimia, biologi, bahasa, perpustakaan untuk mendukung pembelajaran siswa.
4: Senang.
5: Terus?
4: Bagi lengkap, ada smartboard.
6: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa malam.
8: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, sejumlah negara mengeluarkan imbauan kepada warga negaranya untuk tidak bepergian ke Arab Saudi atau travel warning, menyusul eskalasi serangan milisi Houthi dari Yaman yang menyasar sejumlah fasilitas vital dan bandara di Arab Saudi pada Oktober 2026 ini. Akhir pekan lalu, Houthi menggempur Bandara Internasional Aba dan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Imbas serangan ini, 21 orang tewas. Dan Saudi mengecam insiden tersebut dan berjanji akan mengambil langkah tegas. Dan kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Pak Hidayat Nur Wahid.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum Pak Hidayat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat di RRI dan para pendengar semuanya dan warga Indonesia termasuk di Saudi semuanya sehat, sehat dan selamat.
0: Amin. Pak, bagaimana Pak tanggapan DPR ketika ada setidaknya saat ini sudah 7 negara yang memberikan travel warning atau untuk larangan pergi ke Arab Saudi? Bagaimana dengan Indonesia?
2: Pertama, saya tidak bisa mengatakan yeah. DPR ya, karena saya bukan pimpinan DPR dalam konteks ini dan juga bukan juru bicara DPR.
0: Yeah.
2: Jadi kalaupun saya menjawab ya karena tadi saya anda nyebut saya anggota Komisi 8 DPR RI, itu saja yang saya ingin posisikan. Pertama, tentu saja pemerintah Indonesia diperintahkan oleh konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan segenap warga Indonesia. Dari segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi ini juga tentu menjadi perhatian ya. Dan tentu saja untuk kemudian memutuskan apakah mempergunakan travel warning atau tidak, pemerintah Indonesia tentu akan mempertimbangkan seluruh seluruh faktor ya. Termasuk juga informasi real dari kedutaan Indonesia di Riyadh atau konsulat jenderal di Jeddah tentang bagaimana real sesungguhnya keadaan di sana. Karena seperti sekitar 2 minggu yang lalu, saya juga baru menghadiri konferensi di Medina.
0: Oh, okay.
2: Dan ketika kemudian suasana opini di media begitu hirup-piku, ternyata yang saya dapatkan di Medina, di Mekah, di Jeddah, di Saudi secara umum, kehidupan normal-normal saja.
0: Cukup tenang di sana malah ya Pak ya?
2: Ya, tidak ada toko yang tutup, tidak ada orang yang ketakutan keluar rumah, kegiatan di jalanan, kegiatan yang normal, sama seperti tidak ada apa yang dikhawatirkan publik. Tapi apapun tentu eskalasi bisa saja terjadi. Tapi yang paling mengetahui tentang kondisi real di sana dalam konteks pemerintah tentu adalah perwakilan Indonesia yang ada di Riyadh maupun yang ada di Jeddah. Dan tentu juga warga Indonesia sendiri yang ada di sana. Dan sekalipun tentu juga tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi opini publik ya, tapi objektivitas tetap dipentingkan. Dan saya berharap tetap Indonesia menjalin komunikasi yang intensif, termasuk dengan pemerintah Saudi untuk mengetahui real sesungguhnya Saudi apa. Tapi tadi sikap dari perwakilan Indonesia di Saudi Arabia dalam konteks ini KBRI dan KJRI di Jeddah amat sangat pendekat.
0: Iya. Kita ketahui Pak Hidayat kan jumlah haji dan umroh kita cukup banyak begitu ya. Bagaimana nantinya dengan nasib saudara-saudara kita yang akan melaksanakan umroh ini Pak Hidayat?
2: Ya itu yang saya sampaikan pada waktu pembahasan haji tahun 2026 ya, tahun yang lalu ya. Ataupun pembahasan tahun yang lalu untuk haji tahun kemarin ini. Waktu itu kan juga sudah ada perang kan, perang di yang melibatkan Iran dan kemudian negara-negara atau serangan terhadap negara-negara Teluk gitu. Bahkan sudah muncul wacana untuk membuat skenario macam-macam lah. Maksud bila perang berkelanjutan ini haji bagaimana. Waktu itu justru menyampaikan hal yang terbalik. Saya sampaikan mengapa tidak menjadikan haji dan umrah itu sebagai diplomasi untuk damai. Yaitu dengan mempertimbangkan keselamatan jemaah haji, jemaah umrah yang sekarang terjadi dalam konteks di Riyadh kan. Sebagian yang kemudian meninggal dikabarkan adalah jemaah umrah dari Bangladesh. Bahkan ada 45 orang yang diantaranya adalah seorang mufti yang kemudian tewas karena serangan yang terjadi di airport King Khalid yang ada di Riyadh. Jadi saya sampaikan mengapa tidak justru menjadikan umroh dan haji itu sebagai diplomasi damai. semua negara pasti tidak ingin menyerang jemaah umroh, jemaah haji gitu kan. Semua negara pasti menghormati Mekah Medina, semua negara pasti menghormati jemaah haji dan jemaah umroh. Nah ini kita dijadikan sebagai faktor untuk mengingatkan semua pihak, maka janganlah perang, jangan ada serangan-serangan yang menghadirkan cedera dan atau ketakutan atau tidak terselenggaranya ibadah haji dan umroh. Dan karenanya hentikanlah perang itu. Jangan lagi berperang, hormatilah jemaah haji dan umroh, hormatilah Mekah dan Medina, dan bila itu terjadi dan kemudian semuanya menghormati jemaah haji dan umroh, tidak ada yang kurang menyerang mereka, akan berhentilah perang itu. Jadi saya usulkan itu yang mestinya justru menjadi logika utama, bagaimana justru menjadikan Mekah Medina, haji dan umroh sebagai soft diplomasi untuk menghadirkan damai dan menghentikan perang. Bahwa kemudian mempertimbangkan plan A, plan B, ya silahkanlah, tapi jangan itu yang dinomorsatukan. Karena kan juga faktanya tahun lalu ketika banyak kekhawatiran tentang perang dan lain sebagainya, ternyata haji dan umroh lancar-lancar saja, nggak ada masalah.
0: Tapi belum menyasar Arab Saudi kala itu, Pak Hidayat.
2: Ya, mirip-mirip saja kan, kalau jemaah haji dan umroh kan kenanya nggak di Saudi. Kan pesawat dari jemaah dan umroh itu ketemu dengan Oman gitu kan, ketemu dengan Qatar, ketemu juga dengan Yaman, kan ketemu semuanya itu. Jadi kalau, dan dulu pun juga sudah demikian kan, dulu kan perang itu yang dilakukan oleh Iran juga melibatkan ataupun Iran atau terlibatlah kawasan itu secara keseluruhan gitu. Tapi ternyata kan juga tidak terjadi. Jadi saya mengatakan bahwa dalam segala kehati-hatian kita, tetaplah upaya untuk menghadirkan perdamaian dan apalagi sesama muslim ya, itu menjadi amat sangat dipentingkan. Dan apalagi faktor

0: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.
1: In this situation, nyari HP 5G terbaru budget 3 jutaan bisa dapat yang kayak gimana ya? Ya yang kayak gini, Toge 37, dia udah pakai MediaTek Dimensity 6300 yang bikin HP ini otomatis udah 5G ready.
2: Ataupun kamera utamanya tuh 50 megapiksel. Nah, di sebelah sini guys, ada flashnya bantu teman-teman foto dalam kondisi low light.
1: FYI, Moto G37 ini bakal resmi launching 7 Oktober dengan launch special price di 3799 juta. Ya lumayan ya.

0: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.
1: Extra Joss Ultimate with natural energy. Dream with passion. Because I am Ultimate.
2: Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi.

kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk. Bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.

0: My... Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk. Bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.
1: Ya, telur lagi.
2: Tunggu dulu. Sempurnakan rasa dengan Sauri. Gurih tiram asli berkualitas.

Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.

Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.

kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk. Bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.

0: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk. Bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.
1: Extra Joss Ultimate with Green Coffee for natural energy. Ultimate energy to keep the dream alive. Green with passion. Green now. Living every dream to the fullest. Because I am Ultimate.
2: Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi.

Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk. Bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.

Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.

0: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk. Bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.
1: Extra Joss Ultimate with Natural Energy. Dream with Passion. Because I am Ultimate.
2: Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi.

Ya, pendengar setia Sama Akhir, dimanapun Anda berada ya, kita sedari tadi sudah bersama-sama dengan Anda melewati sore di pukul 17 waktu Indonesia Timur hingga di saat ini, di mana kami akan undur pamit dari ruang dengar Anda setelah kami hadirkan ruang rindu nostalgia mancanegara bagi Anda. Oke, pendengar, lagu-lagu

seharusnya menyala dimatikan dulu. Ya, untuk penghematan energi. Oke pendengar, beristirahat dalam damai dan bahagia selalu bersama orang-orang tercinta. Kami undur pamit. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tinggal dengan tergabungnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini penyiaran dari Sawariwon dan operator studio serta operator pemancar Andre Kanikir mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Timalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Salam lagi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Sound Lucky di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bahagia sekali di edisi hari yang baru di hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Kami kru yang bertugas di lintas Som Lagi Pagi. Saya Iksan Arianto, operator studio dan juga operator pemancar. Ada Neles Lutlutur menemani Anda. Ya, baru saja usai dikumandangkan azan sholat subuh pada setiap masjid masing-masing, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Som Lagi dan sekitarnya, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi umat Nasrani juga di saat ini yang sudah bangun dari tempat tidurnya mengikuti doa pagi, ibadah pagi. Begitupun umat Hindu, Buddha dan lainnya, selamat menjalankan ibadah pagi. Selamat pagi semuanya dan pendengar. Kami sudah siapkan lagu-lagu religi untuk saudara kita umat Islam yang ada di kota Som Lagi dan sekitarnya, dan dimanapun Anda berada yang bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 94,3 MHz atau melalui platform RRI Digital Pro 1 RRI Som Lagi. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.

0: uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
1: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Som lagi. Ya, masih kami persembahkan lagu-lagu Islam ya untuk buat saudara semuanya. Selamat pagi, selamat menyambut waktu pagi hari Anda pendengar di saat ini. Sebagian di luar sana sudah beranjak dari tempat tidurnya, keluar rumah untuk melakukan aktivitas fisik. Para pekerja, tenaga kebersihan juga di saat ini yang sedang semangat menjalankan tugas dan aktivitasnya, bahkan sudah mengeluarkan keringat segar di saat ini. Begitupun para ibu-ibu di dapur yang sudah mulai TikTok dengan alat-alat panci, alat-alat masak, mau menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga. Ya, hari masih pagi dan masih gelap di luar sana. Bagi para kendaraan, ya, mengendarai kendaraan bermotor, hati-hati, pastikan Anda di bawah kondisi yang stabil, tidak dalam pengaruh minuman beralkohol. Karena begitu banyak kasus dan peristiwa kecelakaan dipicu oleh minuman keras sembari mengendarai kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pendengar, hati-hati dan waspada menjaga keselamatan Anda. Masih kami persembahkan lagu-lagu rohani untuk Anda.
1: Lucy, Nona mau pergi mana?
2: Ronda-ronda toh, keliling kota sadiki dulu.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, Kaisar, surga untuk ayah bunda. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, selamat lagi. Dalam hidup ini, orang tua merupakan sosok yang sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Mereka adalah orang yang membesarkan kita. Mereka adalah orang yang menjadi pendidikan pertama kita. Mereka adalah sang pahlawan yang tidak pernah mengharapkan balas jasa. Namun, pilu rasanya, sedih rasanya jika banyak anak-anak mereka yang lupa akan jasa mereka. Banyak anak-anak mereka yang membuat mereka seperti budak, menyiksa, menghina, bahkan membunuh mereka. Oleh karena demikian, mari sejenak kita buka lembaran masa-masa lalu saat kita bersama orang tua dengan mengupas satu syarahan yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, salam lagi. Berbicara tentang kedua orang tua, mereka adalah orang yang melahirkan kita serta membesarkan kita dari kecil hingga dewasa. Perlu kita ketahui juga orang tua dari kedua orang tua kita juga termasuk dalam kategori orang tua kita. Orang yang melahirkan orang tua kita, mereka juga termasuk ke dalam orang tua kita sebagaimana perkataan ulama-ulama. Pendengar, mari sejenak kita bayangkan wajah sosok yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Sungguh menyatakan hati bila kita lupa akan jasa mereka, bila kita tidak berusaha membahagiakan mereka, berbakti kepada mereka. Tidak ada gunanya harta kita, jabatan kita, bila mereka tak pernah kita bahagiakan. Padahal Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kita dalam sabdanya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ingatkah kita dalam sebuah hadis beliau bersabda? Hadis dari Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapat keberuntungan dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah panjang umurnya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah satu perintah yang sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sehingga kelebihan dari berbakti sungguh luar biasa. Selain hadis tersebut, pendengar, masih banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, salam lagi. Perintah berbakti kepada kedua orang tua sangat sering disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam kitabnya yang karim, surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, hanya kepadaku kamu kembali. Menurut yang tersurat dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan, kemudian sesudah menasihati anaknya agar menyembah Allah semata, Luqman menasihati pula anaknya agar berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan bapa. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Al-Isra 23. Di dalam Al-Quran sering sekali disebutkan secara bergandengan antara perintah menyembah Allah semata dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan di dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua
kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Luqman 14. Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan al-wahn ialah penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah, maksudnya ialah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Attah al-Khurrasani ialah lemah yang bertambah-tambah. Firman Allah Subhanahu wa taala dan menyapihnya dalam 2 tahun. Luqman 14, yakni mengasuh dan menyusuinya setelah melahirkan selama 2 tahun. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Saum Laki, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Setelah syarahan tadi, masihkah kita tidak mau berbakti kepada kedua orang tua kita? Banyak tokoh-tokoh hebat sekarang adalah orang yang sangat memuliakan orang tuanya. Coba lihat sekeliling kita, semua tokoh hebat, mereka sangat mengutamakan orang tua mereka. Oleh karena itu, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, bukan karena ingin menggapai cita-cita, tapi karena berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah wajib bagi kita. Bukan berbakti karena mencari sensasi, tapi mencari keridaan dari Sang Ilahi. Ingat, ridha Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridha kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah wajib bagi kita semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada guna harta kita, jabatan kita jika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ridha Allah Subhanahu wa taala ada pada ridha kedua orang tua kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia, Som lagi usai sudah kebersamaan kita pada religi pagi dan sentuhan iman Islam di edisi hari ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Langgur untuk mengikuti warta berita daerah.

0: meminta dukungan dari semua pencinta pariwisata Kei dan Maluku Tenggara. Di mana saja Anda berada, kalau Anda cinta dengan festival kebanggaan kita, Festival Pesona Metike, maka jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, bercerita tentang apa saja kegiatan yang ada pada Festival Pesona Metike. Karena salah bagian dari penilaian indikatornya adalah bagaimana media sosial, digitalisasi terhadap event dimaksud.
1: Festival Pesona Metike tahun 2026 masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN. Dengan Ngurbloat atau Pasir Panjang sebagai lokasi utamanya, Festival Pesona Metike akan diisi dengan werwarat, van kurkurat dan lomba memancing, karnaval budaya, lomba goyang Metike, pameran ekonomi kreatif, lomba videografi dan fenomena Meti. Dari Langgur, Meima Turbongs melaporkan.
2: Wali Kota Tual menghadiri prosesi pemasangan tiang alif sekaligus meresmikan Masjid Besar Al-Makarah Finualen Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual Sabtu pekan kemarin. Dalam sambutannya, Wali Kota Tual Ahmad Iyani Rinuat menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kebersamaan masyarakat dalam membangun rumah ibadah. Karena pembangunan masjid bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan pembangunan spiritual dan sosial, juga simbol kekuatan iman dan kebersamaan umat. Sekaligus wajib memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, pendidikan Al-Quran, majelis taklim, serta kegiatan sosial keagamaan yang membawa keberkahan bagi masyarakat Finua.
3: Kita ingin memastikan bahwa pembangunan dan perhatian pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, karena kemajuan Kota Tual adalah akumulasi dari kemajuan setiap negeri Ohoi dan Finua di dalamnya. Alhamdulillah, pemerintah Kota Tual juga telah turut membantu proses pembangunan Masjid Al-Makarah Finualen ini, yaitu melalui bagian Kestra Setda Kota Tual telah menyalurkan dukungan dana hibah sebesar 100 juta rupiah tahun anggaran 2026, dan insya Allah untuk tahun 2027 akan kita lihat ada kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi keindahan dan kebutuhan untuk melaksanakan ibadah pada masjid ini akan kita akomodir.
2: Renuat meminta seluruh masyarakat terus merawat persatuan dan semangat gotong royong membangun daerah. Sejalan komitmen Pemkot Tual untuk menghadirkan pembangunan yang merata hingga kegugusan pulau. Olehnya itu, peresmian Masjid Besar Al-Makarah ini diharapkan menjadi pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan akhlak serta memperkuat nilai-nilai religius di wilayah Pulau-Pulau Kur. Selain itu, momentum ini menjadi hal penting bagi masyarakat Finua untuk meningkatkan keimanan sekaligus mempererat silaturahmi dalam bingkai visi Tual Mariadat, yakni Tual yang maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan. Prosesi pemasangan tiang alif Masjid Al-Makarah berlangsung hikmat dan penuh makna religius. Disaksikan langsung Wali Kota beserta rombongan dan ratusan warga. Kedatangan Wali Kota bersama rombongan disambut hangat dan meriah oleh masyarakat Finua Lokwirin dan Finua Finualen dengan tarian adat. Turut hadir Dandim 1503 Tual dan Lanal Tual, Danion Brimob Pelopor C. Maluku, mewakili Kapolres Tual, Raja Dula, staf ahli Wali Kota, staf khusus Wali Kota, para asisten sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Tual, Camat Sekota Tual, penjabat kepala desa Finua Sepulau-Pulau Kur dan Kur Selatan, BUMN, BUMD, serta tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Progres pembinaan dan pembangunan iman spiritual umat didukung penuh pemerintah demi kemajuan bumi Maren. Camat Pulau-Pulau Kur, Johan Renwarin, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perhatian pemerintah Kota Tual, baik pembangunan infrastruktur dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan iman spiritual yang menjadi fondasi strategis. Membangun iman dan ketakwaan umat Islam di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, karena selaku wilayah kepulauan, Kecamatan Kur mendapat perhatian setara dengan kecamatan lainnya. Sehingga dukungan terhadap pembangunan sarana ibadah di lima Finua telah terwujud yang klasifikasi bangunan masjid yang telah rampung, namun beberapa dalam tahapan pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan iman di kecamatan itu dapat dilakukan optimal.
4: sarana rumah ibadah. Bahwa alhamdulillah di Kecamatan Pulau-Pulau Kur yang memiliki 5 finua atau 5 desa, semua karena mayoritas adalah muslim, sehingga semua desa telah memiliki tempat ibadah, yakni masjid yang ada baik di finua Kamear, Lokwirin, finua Finualen, finua Tugial dan finua Sermaf. Alhamdulillah semua telah terbangun, sebagian sudah mencapai 100% finishingnya, dan hanya beberapa desa yang baru sampai pada gubah. Hari ini kita hadir dalam rangka Masjid Makarah, Masjid Finua Finualen.
2: Renwarin optimis pembangunan Masjid Al-Makarah Finua Finualen menjadi media silaturahmi dan membangun persaudaraan sejati bagi pembangunan finua kecamatan dan kota Tual pada umumnya. Bagi pembangunan iman spiritual masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan kota Tual yang religius dan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah sesuai harapan semua pihak. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Tenggara telah menyelesaikan tahap verifikasi awal calon jemaah haji untuk menyelenggarakan ibadah haji di tahun 2027. Dari 7 nama jemaah yang dikirim pemerintah pusat sesuai kota Provinsi Maluku, 6 orang dinyatakan masih memenuhi pendataan berdasarkan kondisi terkini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Maluku Tenggara Ratnawati Tamnge kepada RRI Senin siang mengatakan, proses verifikasi telah dilakukan dengan memeriksa keberadaan dan kondisi masing-masing calon jemaah. Dalam proses tersebut, satu calon jemaah diketahui telah meninggal dunia, sehingga jumlah jemaah yang tersisa dalam pendataan menjadi 6 orang.
5: Penyelenggaraan Haji 2027, alhamdulillah untuk Maluku Tenggara ini kan sudah dimulai. Untuk sekarang ini tahap verifikasi sudah selesai. Kemarin itu alhamdulillah 7 jemaah untuk Maluku Tenggara. Tetapi untuk kuotanya belum. Jadi dari verifikasi

0: calon jemaah yang berdomisili di wilayah Maluku Tenggara melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan dan pengurangan pengurusan paspor sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi menanggapi situasi kabut asap yang saat ini menimpa wilayah Maluku Tenggara dan sekitarnya. Ia mengatakan dengan mengingat semakin meningkatnya titik api dan kualitas udara yang menurun, maka pihaknya mengimbau agar warga tetap waspada dan mengambil langkah pencegahan demi menjaga kesehatan bersama. Langkah pencegahan yang disarankan yakni kurangi aktivitas di luar ruangan, jaga kesehatan diri dan keluarga, gunakan masker saat keluar rumah, hindari membakar lahan dan sampah terlalu sering, kurangi penggunaan kendaraan bermotor, segera ke fasilitas kesehatan terdekat jika mulai mengalami gangguan kesehatan, dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan dinas terkait. Kapolres Rian juga menegaskan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Jangan ada yang mengambil kesempatan pada waktu senggang karena kejahatan terjadi pada saat kesempatan, bukan hanya ada niat. Dengan kerjasama Polri dan masyarakat, dirinya berharap Kamtibmas tetap akan terjaga tanpa adanya hal-hal yang menonjol. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Maluku Tenggara sejak 8 Oktober 2026 mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Karel Sasitubun Langgur akibat menurunnya jarak pandang yang memengaruhi keselamatan pendaratan pesawat. Informasi dilaporkan Irene Hari Cahyani.
1: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sejak 8 Oktober 2026 mengganggu operasional penerbangan di Bandara Karel Sasitubun Langgur. Sejumlah penerbangan mengalami penundaan hingga pembatalan karena jarak pandang belum memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan. Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama Bandara Karel Sasitubun, Adrianus Reyaan, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Senin pagi mengatakan, gangguan paling terasa pada proses pendaratan pesawat. Berdasarkan laporan BMKG yang diterima bandara pada hari itu, jarak pandang tercatat sekitar 2 km.
2: Ini weather, updatean weather dari BMKG, kita jarak pandang hari ini 2 km ya. Kalau 2 km sudah pasti bahwa penerbangan khusus untuk pendaratan belum bisa dapat dilaksanakan untuk pagi ini. Ya mudah-mudahan lah, mungkin siang atau malam kalau bisa berubah, tapi kalau lihat trennya ini kayaknya dia menetap. Kita juga belum bisa pastikan, tadi sempat banyak juga penumpang di bawah, tapi karena ini kondisi cuaca yang kita juga tidak bisa dapat melaksanakan prediksi bahwa kapan ini bandara ini bisa normal beroperasi, tetapi kita kembali ke cuaca.
1: Adrianus menjelaskan pihak bandara terus memperbarui informasi cuaca dari BMKG setiap 30 menit dan berkoordinasi dengan maskapai serta pihak terkait. Penerbangan tidak dipaksakan apabila kondisi jarak pandang belum memenuhi ketentuan, karena keselamatan penumpang dan awak pesawat menjadi prioritas. Dampak pembatalan juga dirasakan maskapai. Stasiun manajer Lion Air Langgur, Moses Rumangun, mengungkapkan sejak 8 Oktober pihaknya telah membatalkan sekitar 4 penerbangan Lion Air dan Wings Air akibat gangguan kabut asap.
3: Sementara kan untuk penerbangan Lion Group sendiri yang ada di Langgur ini, Wings Air dan Lion Air, kita melayani Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual ini satu minggu itu Lion cancel di Selasa Sabtu, sementara Wings Air itu setiap hari beroperasi. Jadi kurang lebih kita sudah cancel itu sekitar 4 flight.
1: Moses menjelaskan penumpang yang penerbangannya dibatalkan akan dialihkan ke jadwal berikutnya apabila kursi masih tersedia. Jika tidak tersedia, penumpang dapat menjalani proses pembatalan dan pengembalian dana sesuai ketentuan yang berlaku. Maskapai akan mempertimbangkan penambahan penerbangan untuk mengatasi penumpukan penumpang setelah kondisi cuaca memungkinkan. Sementara itu, pada Senin 12 Oktober 2020, maskapai mengoperasikan pesawat dengan kapasitas lebih besar untuk mengakomodasi penumpang. Sedangkan terkait akomodasi selama menunggu, pihak maskapai tidak memberikan fasilitas akomodasi maupun kompensasi dalam kasus yang disebabkan faktor cuaca. Di sisi lain, penumpang harus menghadapi ketidakpastian jadwal dan perubahan rencana perjalanan. Freddy Abrahams, penumpang yang hendak bepergian dari Tual ke Ambon untuk perjalanan dinas, mengaku sejumlah agendanya ikut tertunda.
4: Selaku penumpang juga Dari sisi kepentingan ini sangat dirugikan karena ada beberapa agenda yang sebenarnya harus kita ikuti harus jadinya tertunda. Tapi satu sisi kita memahami bahwa ini juga kondisi alam yang sebenarnya tidak

0: bisa dihindari. Artinya kita mengikuti apa yang dijaki oleh maskapai.
1: Sementara itu, Yani Trikomarawati juga merasakan dampak pembatalan penerbangan akibat kabut asap. Ia mengaku harus membeli tiket kembali dan mencari penginapan setelah penerbangannya tertunda, sementara kepastian jadwal keberangkatan belum diperoleh.
2: Kemarin kita dari pagi sampai jam berapa ya, kita kemarin sampai sore lah, baru ada kepastian ditunda lagi. Jadi banyak banget penumpang yang luar biasa ya, kita cari hotel, cari macam-macam gitu, terus cari tiket lagi, terus tiket yang nanti menuju ke Jakarta pun kita mungkin kan nggak bisa dipakai. Kita jadi banyak sekali kerugiannya.
1: Pihak bandara mengimbau masyarakat menggunakan masker dan tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar. Sementara itu, penumpang diminta terus memantau informasi resmi maskapai karena jadwal penerbangan bergantung pada perkembangan cuaca dan hasil pertimbangan keselamatan. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara menerbitkan surat edaran penggunaan masker bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan. Imbauan ini juga mencakup pembatasan aktivitas di luar ruangan serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun saat dihubungi RRI melalui sambungan telepon Senin pagi mengatakan surat edaran nomor 420/253 tertanggal 9 Oktober 2026 itu merupakan tindak lanjut dari imbauan Bupati Maluku Tenggara.
4: Kemarin kita sudah memberikan pemberitahuan ke semua satuan pendidikan yang ada di dalam lingkup Dinas Pendidikan untuk segera menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada semua siswa, guru, tenaga kependidikan, bahkan juga orang tua untuk mulai menggunakan masker setiap hari, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan. Orang tua juga kami harapkan untuk mendekati anak-anak dengan minum yang cukup, kemudian cadangan masker, karena kita melihat asap semakin pekat dan tentu paling sangat berpengaruh terhadap kesehatan.
3: Melalui edaran tersebut, sekolah diharapkan ikut mengingatkan para siswa untuk menggunakan masker, terutama saat berada di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Pemantauan kondisi kesehatan siswa juga menjadi perhatian, antara lain melalui unit kesehatan sekolah dan koordinasi dengan puskesmas terdekat jika diperlukan. Selain itu, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat termasuk mencuci tangan menggunakan sabun diharapkan menjadi kebiasaan di lingkungan pendidikan. Langkah pencegahan ini dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan pada peserta didik selama kabut asap masih terjadi. Pemerintah Kota Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah Kota Tual. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Iyani Rinuat saat memimpin apel pagi gabungan di Balai Kota Tual Senin pagi. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Pemerintah Kota Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah Kota Tual. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat saat memimpin apel pagi gabungan di Balai Kota Tual Senin pagi. Sayembara tersebut dilakukan menyusul kabut asap yang menyelimuti Kota Tual selama beberapa hari terakhir akibat dugaan aktivitas pembakaran lahan. Wali Kota Tual berharap masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi terkait pelaku pembakaran liar agar permasalahan tersebut dapat segera ditangani.
6: Semisalnya terjadi, saya menyampaikan terima kasih ya tim Kahutla secepatnya menanggapi menyelesaikan persoalan kebakaran di mana-mana. Akan tetapi saya berharap kepada kita semua, kalau ada orang melakukan pembakaran, ini harus dilaporkan. Dan saya akan memberikan hadiah kepada orang yang menemukan pelaku. Ini hadiah berupa uang paling kurang 3 juta saya. Dan itu ditindaklanjuti dan akan dihukum sesuai dengan instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020.
5: Ahmad Yani Reniwat menegaskan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan kebakaran lahan di Kota Tual. Melalui sayembara ini, pemerintah berharap masyarakat tidak tinggal diam, melainkan segera melaporkan apabila mengetahui atau menemukan aktivitas pembakaran lahan di lingkungan sekitar. Salah satu ketua RT di Kelurahan Lodar L, Firman Syarosonggin, menyambut baik kebijakan yang disampaikan pemerintah Kota Tual tersebut. Menurutnya langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, serta membantu mencegah terjadinya pembakaran lahan secara liar.
7: Kiranya agar masyarakat juga mungkin rasa peduli sehingga orang yang melakukan pembakaran itu bisa dilaporkan, karena itu menjaga kebakaran yang sering terjadi di sekitaran Kota Tual, bisa juga mengatasi hal-hal. Saya pikir bahwa dengan upaya yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual itu sudah sangat cukup sebagai bentuk dari pemerintahan Kota Tual untuk masyarakat yang ketika melapor. Kalau saya sih pasti saya akan melapor, karena saya juga sebagai warga Kota Tual tidak menyetujui kalau ketika ada yang melakukan pembakaran liar.
5: Rosonggin mengatakan dirinya juga tidak menyetujui tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sembarangan oleh masyarakat karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga. Ia menilai kabut asap yang menyelimuti Kota Tual dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan kesadaran dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Tual agar aktif melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kebakaran lahan atau mengetahui adanya aktivitas pembakaran liar. Rosonggin berharap melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kasus pembakaran lahan dapat dicegah sehingga kualitas udara tetap terjaga dan warga Kota Tual dapat beraktivitas dengan nyaman. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
3: Sementara itu, di waktu yang sama, Wali Kota Tual meminta seluruh aparatur sipil negara tetap bekerja secara maksimal di tengah proses transformasi dan perbaikan kebijakan pemerintahan. ASN diharapkan tidak menjadikan perubahan kebijakan sebagai alasan untuk mengurangi kinerja pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Reniwat mengatakan, pemerintah pusat secara bertahap melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan yang muncul akibat kondisi global. Menurutnya, pemerintah daerah harus tetap menjalankan tugas sambil mengikuti proses perbaikan kebijakan nasional.
6: Bapak Ibu, bahwa setahap demi setahap kita akan masuk kepada proses transformasi perbaikan. Sehingga dengan demikian diharapkan kepada seluruh komponen pemerintahan tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kebijakan-kebijakan nasional di bawah Presiden Pak Prabowo ini setahap demi setahap akan mengalami proses kemajuan. Memang pada saat sebelumnya kita karena ada pengaruh kondisi global, tapi pengaruh-pengaruh ini.
3: Renuat menilai perubahan kebijakan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan daerah dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Karena itu, seluruh komponen pemerintahan diminta tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Renuat berharap proses transformasi tersebut dapat membawa kemajuan bagi pemerintahan dan masyarakat. Ia juga mengingatkan ASN untuk tetap memberikan pelayanan yang baik tanpa terpengaruh berbagai persoalan yang berkembang. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau dan fenomena El Nino. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan menyusul kondisi rumput, dedaun, dan ranting pohon yang mengering sehingga mudah terbakar ketika terkena api. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara Abdul Rahman Manubun kepada RRI Senin siang mengatakan, masyarakat perlu menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama membakar kebun tanpa memperhatikan aspek keselamatan. Selain itu, warga yang merokok diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran lahan maupun vegetasi kering.
8: Kami melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk menjaga musim kemarau, musim El Nino ini. Itu lalu jangan bakar kebun, itu tidak membuat cekat. Di musim kemarau ini pasti rumput dan dahan-dahan yang kering itu pekat terhadap api. Untuk itu kami menghimbau kepada perokok untuk jangan membuang puntung rokok di sembarangan tempat.
3: Ia menegaskan upaya pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Warga diharapkan segera mengambil langkah penanganan awal apabila menemukan titik api yang masih memungkinkan untuk dipadamkan dengan aman sehingga api tidak meluas ke area sekitarnya. Abdul Rahman juga meminta masyarakat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di lingkungan masing-masing. Ia mengingatkan warga agar melaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila menemukan tindakan kebakaran yang disengaja, sehingga potensi kebakaran dapat segera ditangani dan kejadian serupa tidak terulang. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur. Dirilai Radio Republik Indonesia Semlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Dobo, Peter Ian Lesi, menegaskan seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi maupun perlakuan istimewa. Hal tersebut disampaikan Lesi kepada RRI Senin pagi, menanggapi dugaan perbedaan perlakuan terhadap warga binaan. Pihak lapas juga mengajak RRI meninjau langsung kamar hunian dan fasilitas yang tersedia. Saat ini lapas kelas 3 Dobo menampung 64 warga binaan, terdiri atas 61 laki-laki dan 3 perempuan. Sementara itu, keterbatasan kapasitas hunian, lahan, serta fasilitas pembinaan masih menjadi kendala pelayanan.
9: Lapas Dobo ini tetap dalam kondisi aman, tidak ada perlakuan untuk warga binaan yang macam-macam. Semua warga binaan kita pendekatan persis sama. Jadi semua fasilitas di dalam juga sama. Kondisi kamar di sini memang agak panas karena kita kamar untuk laki-laki itu hanya 6, 2 untuk perempuan. Jadi kalau 60 orang kita bagi-bagi itu ada 10 lebih di dalam itu. Makanya semua itu kita pergi untuk kemanusiaan, ya sudah. Ada yang kita pasang di kamar-kamar itu ganti ventilasi yang tidak ada. Untuk ke depan itu kita sangat berharap dari perbatan saya ada di sini untuk kita dapat lahan dari pemerintah daerah.
3: Meski demikian, pihak lapas tetap menjalankan pembinaan mental, rohani, dan keterampilan melalui kerjasama dengan sejumlah instansi termasuk pelatihan pengolahan ikan, pembuatan sambal, kerajinan bunga, dan perbengkelan. Lesi berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dapat membantu penyediaan lahan untuk pembangunan lapas baru agar kebutuhan hunian dan pembinaan warga binaan dapat terpenuhi sesuai standar kelayakan dan hak asasi manusia. Wisata mangrove Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan wisata dan pelestarian kawasan pesisir. Kepala Desa Lauran, Stanislaus Kenjapluan, mengatakan saat ini di kawasan tersebut telah dilengkapi talut penahan ombak dan penanaman anakan mangrove untuk mencegah abrasi akibat gelombang laut dan perubahan cuaca. Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan kawasan tersebut agar pelestarian pesisir berjalan optimal.
10: Ini juga merupakan promosi sehingga nantinya juga akan dilihat oleh pemerintah kabupaten, sehingga yang menjadi kekurangan-kekurangan di lokasi wisata mangrove Desa Lauran ini, harapan kami kiranya pemerintah daerah juga bisa membantu untuk kami pemerintah desa untuk kekurangan-kekurangan yang ada di Desa Lauran ini. Dan
3: Kejapluan menambahkan wisata mangrove Desa Lauran mulai dipromosikan setelah mendapat perhatian wisatawan mancanegara. Dalam kegiatan Sel Darwin Somlaki September lalu, pengembangan destinasi ini diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratu Anak, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam sebagai rumah bersama. Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutan pada dialog publik bertajuk Kalesang Alam Tanimbar, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Adat untuk ekologi yang lestari dan kesejahteraan masyarakat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar baru-baru ini. Menurut Juliana, kerusakan lingkungan yang terjadi secara global maupun lokal menjadi perhatian bersama. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga serta merawat alam demi kelestarian lingkungan dan kenyamanan generasi mendatang. Manajemen PT Karya Jaya Berdikari melalui Fitra Yuda akhirnya memberikan tanggapan terkait operasional PT Karya Jaya Berdikari. Laporan Jeffrey Langlalin.
11: Klarifikasi ini disampaikan seputar penebangan pohon di hutan Yamdena yang belakangan menuai keluhan yang berujung pada aksi demonstrasi oleh Forum Gerakan Save Tanimbar. Dijelaskannya, jika operasional PT Karya Jaya Berdikari dimulai sejak tahun 2023 di Desa Makatian, Kecamatan Warmaktian, namun dalam perjalanannya pihak PT KJB telah menyampaikan kepada pemerintah Desa Makatian jika operasionalnya bahkan diarahkan ke timur. Namun pihak Desa Makatian menyampaikan jika wilayahnya masih jauh ke arah timur. Anehnya, baru melakukan operasionalnya, ditemukan salah satu warga asal Desa Sangliat Kerawain yang mengakui jika areal itu wilayah desanya. Operasional sementara dihentikan dengan menghadirkan pihak Makatiang dan Sangliat Kerawain yang hasilnya operasional tetap dilakukan lantaran kedua desa memiliki hubungan darah.
12: Jadi, untuk tahun ini, saat kami mau tembakan, kami kan sudah berkoordinasi awalnya dengan Desa Makatiang. Karena terakhir tahun 2024, itu Desa Makatiang yang sebagai pemilik wilayah lokasi kerja. Setelah terakhir, kami selalu kalau untuk masuk atau melakukan penerbangan minta bantuan dari warga desa kemarin dari Makatiang yang beri untuk menunjukkan lokasi sebagai
11: persoalan kemudian muncul ketika tiga desa lainnya mengklaim terkait operasional PT Karya Jaya Berdikari atau KJB. Tiga desa itu masing-masing Desa Arwibab, Desa Arwidas, dan Desa Sangliat Dol. Klaim itu disampaikan mengingat tiga desa di Warmaktian masing-masing Desa Batu Putih, Marantutul, dan Warmatang sebelumnya meminta bagian dalam hal Corporate Social Responsibility atau CSR dengan alasan turut berdampak pada desa tetangga. Hal itu kemudian disetujui pihak PT Karya Jaya Berdikari dengan mengucurkan besaran CSR yang sama sebesar Rp450 juta per tahun. Selain itu, sumbangan Rp100 juta untuk pembangunan gereja. Belakangan, muncul aksi demonstrasi oleh sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Save Hutan Yamdena dengan maksud menolak operasional PT Karya Jaya Berdikari. Dari Salamlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Langlalin melaporkan.
3: Keuangan yang dihasilkan melalui migas dikelola pemerintah pusat sesuai porsinya. Hal itu disampaikan Kepala SKK Migas Papua Maluku, Gali Agus Setiawan, menyusul pertanyaan RRI seputar mekanisme pengelolaan hasil hulu migas. Melalui sambungan telepon, Kepala SKK Migas Papua Maluku itu menjelaskan, jika mekanisme pengelolaan dilakukan dengan menyetor ke Kementerian Keuangan dan selanjutnya dikucurkan pada sejumlah pos seperti dana bagi hasil migas, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dijelaskan hasil hulu migas terdiri dari 12 keuntungan jika dibandingkan dengan penghasilan lainnya. Seperti pertambangan lainnya, salah satunya bagi hasil migas, program pengembangan masyarakat yang lazim dikenal dengan nama Corporate Social Responsibility, hak kepentingan dan kewajiban yang dimiliki suatu badan usaha, berdampak bagi tenaga kerja lokal, dampak lainnya berupa dampak tidak langsung, seperti fasilitas yang dibangun perusahaan. Dapat dimanfaatkan aksesnya, migas yang ditemukan diprioritaskan bagi daerah penghasil. Selain itu, keterlibatan multiplier effect dari kegiatan industri lokal seperti rumah makan, perhotelan, dan usaha lainnya.
13: Itulah peran pemerintah pusat sebenarnya dari Kementerian Keuangan. Nambahkan sedikit lagi ya, kalau SKK Migas dan para kontraktornya itu ibaratnya adalah seperti bapak rumah tangga gitu ya, bapak rumah tangga. Tugasnya nyari uang. Ketika uangnya didapat, gajinya didapat, disetorkan kepada ibu. Yang ngurus rumah tangga itu ibunya gitu ya. Nah sama ini sebenarnya. Nah ketika SKK Migas mendapatkan uang, SKK Migas tidak memegang uang sama sekali, langsung disetorkan kepada Kementerian Keuangan jadi ibunya. Ibunya yang bagi-bagi gitu dan sebenarnya.
14: Berupa apa itu ya?
13: Berupa dana bagi hasil migas, berupa dana alokasi umum, alokasi khusus tadi.
3: Karena itu dampak dari pengelolaan hasil migas jelas hasilnya bagi masyarakat lokal karena ada sejumlah hasil yang bakal dinikmati masyarakat kelak, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk mendukung berbagai usaha masyarakat. Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jaurisa menyebut peringatan HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi momen bersejarah karena bertepatan dengan dimulainya proyek strategis Blok Masila. Hal tersebut disampaikan Jaurisa dalam peringatan HUT Kabupaten Kepulauan Tanimbar 4 Oktober 2026. Ia menegaskan kehadiran investasi Blok Masila harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan keadilan ekologis, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat Tanimbar.
14: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026 ini menjadi sangat bersejarah karena bertepatan dengan mulainya proyek strategis Blok Masila yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 16 Juli 2026 yang lalu.
3: Karena itu melalui semangat Tuan Lolat, Jaurisa mengajak seluruh masyarakat dan generasi muda untuk melanjutkan perjuangan pembangunan dengan penuh tanggung jawab demi masa depan Tanimbar yang lebih baik. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jaurisa bersama Wakil Bupati Juliana Katarina Ratu Anak meninjau kegiatan bakti sosial operasi Katara Gratis bagi masyarakat di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara baru-baru ini. Kegiatan dalam rangka HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini merupakan kerjasama pemerintah daerah dengan Ikatan Dokter Indonesia, IDI Persatuan Dokter Spesial Mata Indonesia, Perdami, serta didukung Yayasan Tahuja. Bakti sosial yang berlangsung selama 2 hari ini melibatkan dokter spesialis mata dan tenaga kesehatan untuk membantu masyarakat Larat dan sekitarnya mendapatkan layanan kesehatan mata secara gratis.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Festival Pesona Metike 2026 akan dimulai pada minggu ketiga di bulan Oktober. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara menerbitkan surat edaran penggunaan masker bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan DJ Ohoira mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia, som lagi baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Langkur mengikuti warta berita daerah. Semoga rangkaian informasi-informasi terkini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pendengar, kita kembali bersama di Pro 1 RRI som lagi. Sajian musik dan informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengan Anda.

0: kasar bayi begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Ya, informasi pendengar, anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias mengimbau masyarakat di Kota Ambon dan sejumlah wilayah di Maluku yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla agar meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah perlindungan kesehatan secara mandiri. Anos menegaskan masyarakat perlu mengambil langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap, terutama bagi warga yang masih harus beraktivitas di luar rumah di tengah kondisi kualitas udara yang terganggu. Terkait penanganan dampak kabut asap, Anos mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Hasil koordinasi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku telah menyurati Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk membantu menyediakan masker bagi masyarakat terdampak. Meski pemerintah telah mengambil langkah membantu masyarakat, Anos meminta warga yang mampu agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Ia mengimbau setiap keluarga menyiapkan masker secara mandiri sebagai langkah awal melindungi diri dari paparan asap.

0: Oh, hujan nih bisa stop bisa. Pagi turun, siang turun, malam lagi ku turun.
1: Wih, pagi-pagi sumengeluh apa lai?
0: Aduh, Hawisa, hujan turun terpakai spasi nih. Lalu kau mau pikir kerja bagaimana?
1: Iya, namanya juga di pemusim tuh. Eh, tapi tahu kah, Sing? Air hujan itu dia pemanfaat paling banyak sekali.
0: Manfaat apa? Paling kalau turun terus lalu banjir, longsor di mana-mana.
1: Jangan salah. Kalau katong itu bisa manfaatkan air hujan di katong pun hidup sehari-hari tuh, kayak bacuci, mamasa, terus untuk air minum, itu berarti katong su hemat penggunaan air tanah dan itu juga su bantu untuk mengurangi beban sungai saat hujan lebat.
0: Oh.
1: Yang penting katong tahu cara mengolah akang saja. Terus tuh kalau hujan turun begini, itu kas tambah jumlah air yang masuk ke dalam tanah sana. Dengan demikian katong akan terhindar dari kekeringan kalau musim kemarau tiba.
0: Oka?
1: Iyo teh. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bagi saudara pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Triliun ini adalah keseluruhan aliran dana yang tentu harus diuji lebih lanjut ya oleh penegak hukum. Dan kami memang menemukan bahwa ada sejumlah modus yang didapati ya, misalnya lagi-lagi yang sangat dominan dalam berbagai kejahatan, kita menemukan tentu saja rekeningnya tidak dipegang oleh orangnya langsung, tapi pakai pihak lain yang sering kita sebut namanya nemeni, itu banyak sekali ditemukan oleh teman-teman di PPATK dalam kasus karhutlah. Kemudian ada temuan layering, yaitu di mana dananya dipindahkan melalui banyak rekening atau banyak entitas. Kita juga menemukan berbagai pembayaran yang tidak sesuai profilnya, yang biasanya harusnya terkait dengan kerjaan-kerjaan di bidang lingkungan hidup, tapi ternyata tidak. Nah, ini ditemukan, dan juga pembayaran melalui perusahaan yang terafiliasi. Jadi perusahaan A misalnya, tapi justru pembayarannya dilakukan oleh perusahaan lainnya. Itu sejumlah modus yang kami temukan dalam penanganan karhutlah.
2: Iya, jadi transaksi mencurigakan seperti itu, Pak ya. Pola aliran uangnya digunakan untuk menyamarkan hubungan modus yang dilakukan selama temuan dari PPATK ini.
1: Ya, betul gambarannya kira-kira gitu, Mas Rudy.
2: Ya, bagaimana PPATK mencocokkan juga, Pak, transaksi keuangan itu dengan dugaan kejahatan tadi, Pak?
1: Iya, kami kan memang tentunya mendapatkan informasi dari banyak sumber ya, tidak cuma dari PPATK secara proaktif. Kami harus apresiasi peran besar dari penyedia jasa keuangan, kemudian penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perbankan dan teman-temannya yang memberikan suplai informasi berdasarkan indikator red flag yang mereka punya. Dari situlah PPATK bekerja, di mana PPATK tidak hanya menyasar individu tertentu saja, tapi juga kepada pihak-pihak lain yang terkait, misalnya pemodalnya, pengendali operasionalnya, atau bahkan beneficial ownership-nya, kira-kira begitu.
2: Oke, artinya sudah ada dugaan-dugaan pihak-pihak tertentu yang memang harusnya bertanggung jawab dalam transaksi-transaksi ini, Pak?
1: Ya, walaupun tanpa menyebutkan identitasnya, kami memang menjadikan ini atensi dan melihat ada pihak-pihak yang harusnya bisa bertanggung jawab dalam kejahatan tersebut, kira-kira begitu.
2: Sudah disampaikan ke aparat penegak hukum, Pak, dari temuan PPATK ini?
1: Kalau akumulasi dari 2025, kita sudah kumpulkan sekitar hampir 20 produk intelijen keuangan yang disampaikan ke penegak hukum dengan akumulasi transaksi yang tadi sudah disampaikan ya, hampir mencapai 200 triliun, kira-kira begitu.
2: Oke. Perkembangan penelusuran aset yang diduga juga, apakah juga ada temuan dari PPATK berasal dari kejahatan kehutanan juga ini, Pak, dugaannya?
1: Iya, jadi aset yang ditelusuri tidak hanya dana yang ada dalam rekening,

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia, selamat pagi. Kita kembali bersama di frekuensi 94,3 MHz. Tadi kita sudah mengikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Sajian musik dan informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wiridu, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama sepaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

jejak langkah Bumi Pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku, wahai anak bangsaku.

0: Udara pagi nih paling sejuk di pantai nih. Aduh, tapi ini angin tiba-tiba bawa bau sembai. Apa ini?
1: Ata, oh mau kemana pagi-pagi begini? Mau lapor diri juga kah?
0: Hah? Lapor diri? Apa itu Ida? Memangnya Beta bikin salah apa baru mau lapor diri? Sejak kapan ada kantor polisi di pinggir pantai begini, Ida?
1: Masa kok sering tahu istilah lapor diri? Itu yang biasa pagi-pagi di malam itu.
0: Aduh, ada harus Beta dapat cium bau yang sing sadap. Ternyata ini akang pun asal dari pinggir pantai ini, kah? Ida, zaman sumaju. Orang sumain di bulan. Tapi orang-orang di kampung ini masih buang air besar di pinggir pantai saja, kah?
1: Oh, jangan bicara takaruang, ini sudah kebiasaan dari dulu.
0: Kebiasaan buruk itu, bikin kotor lingkungan dan kasih sebar penyakit, sa. Ida,
1: apa?
0: Buang air besar itu mesti di jamban, bukan di pantai.
2: Biasakan buang air kecil atau besar di jamban dan bukan di sembarang tempat. Penggunaan jamban yang sehat cermin kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan terhindar dari berbagai penyakit.

0: asik jalan-jalan dengan motor, tapi jangan lupa lo pakai helm ya.
1: Tidak usah, ini kan hari libur, tidak ada petugas yang sweeping. Ngebut, ayo biar kita cepat sampai.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: Udah, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan layanan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, Republik dari hati kecilku. Apa yang diungkapkan dari hati melalui lisan itu yang benar. Semoga ya ucapan tulus itu bisa membahagiakan hati seseorang yang Anda cintai, apalagi pasangan Anda yang benar-benar sangat sensitif dengan perasaan, apalagi ucapan-ucapan romantis, ucapan-ucapan kasih sayang begitu membuatnya lebih mencintai Anda. Wow. Pagi-pagi kita sudah bicara masalah rasa cinta dan perasaan ya, harus, karena itu bagian besar daripada kehidupan kita. Hidup di dunia ini kalau tidak bahagia rugi dong ya. Baik, selamat berbahagia dengan pasangan Anda, pendengar. Ya, informasi-informasi terkini masih kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Pemberdayaan petani lokal melalui pemanfaatan lahan tidur menjadi salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat, SBB Maluku. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI SBB Mansur Tuharea mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten membuka ruang investasi melalui pola kerjasama yang saling menguntungkan antara investor dan pemilik lahan. Menurut Mansur, berdasarkan data yang tercatat di HKTI SBB, terdapat kurang lebih 38 ribu hektar lahan berstatus hutan belukar yang berada di luar kawasan hutan lindung dan dinilai berpotensi dikembangkan untuk mendukung kemajuan daerah. Ia menjelaskan pola kerjasama yang dirintis PT Kamboti merupakan bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan yang selama ini dihadapi petani lokal. Di satu sisi, petani memiliki lahan yang luas dan subur, namun di sisi lain, mereka terkendala kemampuan finansial untuk membuka, mengolah, dan mengembangkan lahan tersebut menjadi lahan produktif. Kondisi itu semakin diperberat dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membantu petani, mulai dari penyediaan alat dan mesin pertanian hingga berbagai kebutuhan penunjang produksi. Menurutnya, keberhasilan petani dalam mengembangkan komoditas pertanian juga belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan.

0: Berhenti! Jangan kau lari! Tunggu!
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Sabuk kepala jadi sasaran ini.
1: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena. Jadi tidak berantakan di jalan. Jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
1: Oh iya ya, abang he. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Nay.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya, abang, mata.
2: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel. Look.
3: You so fucking

Dari kibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu.

sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.

Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita cukupkan musik dan informasi lokal. Kita akan beralih untuk kembali menyimak Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan. Dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita